0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: mewarnai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum, Ciade, oi Ciade.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Mem-

Perompak Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, Lapas Tanjung Pinang beri penyuluhan hukum bagi warga binaan secara gratis, yang nantinya ini kegiatan juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum LBH, Pusat Dukungan Kebijakan Publik. Ini kegiatan berlangsung di ruang besukan Lapas Tanjung Pinang yang diikuti 60 warga binaan, membahas hak warga binaan dalam memperoleh bantuan hukum, mekanisme pendampingan hukum, dan juga informasi terkait dengan proses peradilan. Petugas Seksi Pembinaan Narapidana Binadik Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang juga turut mendampingi kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Nah, saudara, Kepala Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang Superman mengatakan kalau penyuluhan hukum juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap hak-hak mereka selama menjalani proses hukum. Ia berharap kegiatan ini juga bisa meningkatkan kesadaran hukum warga binaan serta membantu mereka untuk menghadapi persoalan hukum dengan pemahaman yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kegiatan ini juga menjadi bagian daripada upaya yang mendukung sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan juga pasti menghormati keadilan hak asasi daripada manusia.

0: Lapalah beli burger yuk.
1: Duit aku cuma 20 ribu. Beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng. Murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok. Langsung berjoget buat kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.
4: Ada tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa.
5: Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola

Kamal FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perempat, di Kemilau Kepri pagi ini kami akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca terkini dari laman website BMKG untuk wilayah Tanjung Pinang pada hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Kita mulakan dari Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan hari ini akan berada pada cuaca hujan ringan sama seperti Tanjung Pinang Timur, Saudara Perompak, dengan suhu berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius. Diikuti dengan Tanjung Pinang Kota Pula dengan cuaca hari ini akan merasakan hujan ringan seperti pagi hari ini ya, Saudara Perompak, dengan suhu berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian berada di kelembapan udara 78 hingga 92%. Dan di Bekasi kita juga berada pada cuaca hujan ringan, suhunya diperkirakan akan berada pada 26 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 77 hingga 90%. Dan untuk saudara perempat yang hari ini sedang beraktivitas keluar rumah, seeloknya bawalah mantel dan juga bawa payung. Supaya apa? Supaya nanti ketika nak jalan-jalan ke jalan kaki misalnya kan, sehingga kemana tak kebasahan bajunya dan tak kedinginan ketika masuk ke ruangan. Dan pastinya di hari Selasa yang alhamdulillah dengan awalan pagi yang hujan ini, kita harapkan penuh keberkahan. Dan ini artinya hari yang kita awali ini akan berakhir nantinya dengan akhir yang baik dan hasil yang akan sangat baik pastinya.

0: apa tuh? Di sana hujan kah?
1: Tak lah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Hmm? Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ini, kamu nak berenang?
0: Tak apa lah, kolam renang di rumahku indoor.
3: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini. Ada tahu tak?
4: Cristiano Ronaldo
3: ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah eh, kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

Perempat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perempat, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan komunitas belajar internal yang membahas perluasan akses pendidikan nasional serta evaluasi kinerja pegawai yang berlangsung di Aula Engku Haji Tua BPMP Kepulauan Riau. Kegiatan kombel ini juga mengintegrasikan sosialisasi program pendidikan jarak jauh dengan implementasi gerakan wajib belajar 13 tahun yang juga terdiri dari 1 tahun prasekolah PAUD dan juga 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah sebagai implementasi Astacita. Tentu demi menyokong juga rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 hingga 2045. Nah, saudara, program ini juga menjadi bagian daripada komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Kemendikdasmen, dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Jadi mereka ini kembali mengaktifkan ya dengan komunitas belajar tadi yang memang didesain sebagai media pembelajaran dan juga diskusi aktif. Bukan hanya sekedar pertemuan formalitas saja, saudara. Forum ini juga menjadi wadah peningkatan kompetensi dan juga pengembangan diri pegawai BPMP Kepri yang nantinya seluruh pegawai diwajibkan untuk menyusun realisasi sasaran kinerja pegawai pada evaluasi triwulan 2 dengan melampirkan bukti yang akuntabel. Nah, dalam sesi pemaparan, Nurul Wahidah juga menjelaskan terkait dengan pentingnya PJJ ini dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan. Sebab menurutnya, masih banyak ternyata saudara, anak usia dini yang belum mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini PAUD, khususnya wilayah tertentu. Jadi memang akan ada sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan dan juga organisasi masyarakat dengan harapan cita-cita besar, ini pendidikan bermutu untuk semua. Yang insya Allah kali ya bisa terwujud secara berkelanjutan di bumi segampang lada ini.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Temalai Archipelago ialah sebuah karya yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan ilmiah dan studi tentang Kepulauan Melayu. Ditulis oleh Alfred Russel Wallace, dan buku ini ialah catatan perjalanan ilmiah penulis Inggris tersebut di Kepulauan Melayu pada abad ke-19. Buku ini memberikan wawasan tentang alam, orang dan budaya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1869, berisi laporan perjalanan Wallace selama 8 tahun di Kepulauan Melayu. Buku The Malay Archipelago memberikan gambaran yang luas tentang flora, fauna dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Alfred Russel Wallace ialah seorang naturalis dan penjelajah yang sangat berkontribusi pada pemahaman kita tentang evolusi dan keanekaragaman hayati. Buku ini juga mencangkup observasinya tentang orang-orang Melayu dan berbagai aspek budaya Melayu. Bacaan yang sangat menarik bagi siapa saja yang tertarik pada sejarah alam dan budaya Kepulauan Melayu. Salah satu kontribusi utama Wallace dalam buku ini ialah pengembangan teori seleksi alam yang sejalan dengan pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin. Wallace secara independen mencapai konsep evolusi dan seleksi alam melalui pengamatan alamiahnya di Kepulauan Melayu. The Malay Archipelago ialah salah satu karya yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan alam dan eksplorasi geografis. Esensinya mencangkup kombinasi penemuan alam, penjelajahan dan pemikiran ilmiah yang maju.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompak, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau terkenal dengan berbagai destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional. Salah satu ikon wisata yang populer di Bintan ialah Lagoy Bay. Kawasan pantai di Bintan ini berhiaskan pepohonan kelapa dan pasir putih yang membuat suasana pantai kian eksotis. Ketika hari sudah mulai gelap dan sedara masih tidak menjelajah Lagoy Bay, datanglah ke Lagoy Bay Lantern Park. Sesuai dengan namanya, tempat ini dihiasi banyak lentera warna-warni dengan berbagai bentuk binatang. Kita beralih ke maklumat lain. RSUD Kabupaten Bintan menggelar in-house training alat pemadam api ringan APAR tahun 2026 untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi potensi kebakaran di lingkungan rumah sakit. Pelatihan yang menghadirkan narasumber dari tim pemadam kebakaran Kijang Kota dan dibuka Direktur RSUD Bintan Dr. Gigi Tony Masruri. Ini mencakup sesi teori mengenai dasar-dasar kebakaran, jenis APAR, dan cara penggunaannya, serta sesi praktik penggunaan APAR dan teknik pemadaman api sederhana. Tony berharap latihan tersebut bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri seluruh pegawai dalam menangani kondisi darurat demi menjaga keselamatan pasien, pengunjung, dan tenaga kesehatan. Demikian, terima kasih. Berjumpa kembali di Hiwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Pindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Perempuan Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedaril perempat, pemerintah provinsi Kepulauan Riau menyatakan sudah mengalokasikan anggaran sebesar 1,4 miliar untuk mendukung keberangkatan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesta Rawi Kepulauan Riau menuju Pesta Rawi Nasional yang ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Tapi ternyata sayangnya sedaril karena kontingen ini juga dipastikan gagal mengikuti ajang nasional. Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pemerintah daerah ini telah memenuhi komitmennya dengan menyediakan anggaran keberangkatan bagi peserta. Namun menurutnya kegagalan keberangkatan ini berada di luar kendali pemerintah provinsi. Karena memang Nyanyang juga telah mengatakan kalau Pemprov Kepri ini berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Rawi Daerah Kepri, Jumaga Nadea. Bahkan prosesi pelepasan kontingen pun juga sudah dilaksanakan saudara sebelum jadwal keberangkatan. Katanya. Nah, terkait dugaan adanya persoalan dalam proses keberangkatan, ternyata Nyanyang belum mendapat memberikan kesimpulan, belum bisa memastikan, dan dari Kementerian Agama Kepri pun juga sudah ikut melakukan pendampingan saudara. Ini kegagalan keberangkatan ini juga turut dialami 27 anggota tim paduan suara wanita Kota Tanjung Pinang yang dikatakan oleh Ketua LPDP Kota Tanjung Pinang Ria Ukorton dan kalau ini rombongan yang berangkat sejak 25 Juni mesti berpindah-pindah terminal di Bandara Soekarno-Hatta tanpa ada kepastian penerbangan hingga akibatnya sejumlah peserta yang didominasi kalangan lanjut usia ini dilaporkan mengalami kelelahan saudara setelah harus membawa barang bawaan mereka ini pindah-pindah dari satu terminal ke terminal lainnya. Tiga mereka pun juga statusnya hanya booking, belum diterbitkan ternyata sehingga mereka tidak bisa berangkat. Ini juga sudah viral juga ya saudara di media sosial dan ada beberapa hal yang pada akhirnya membuat tim dari Kepulauan Riau gagal berangkat. Dan kemarin sempat viral juga video pemanggilan daripada tim nomor urut 17 yang dari Kepulauan Riau namun didiskualifikasi karena memang tidak hadir karena hal seperti ini. Kita harapkan akan ada tindakan lanjutan ya supaya ada keadilan yang mereka dapatkan setelah kurang lebih 2 tahun kemarin katanya mereka latihan untuk mengikuti ajang kompetisi ini.

0: Ia berjuang bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk membuktikan bahwasanya dirinya mampu. Penyandang disabilitas memiliki mimpi, talenta dan hak yang sama seperti kita. Jangan batasi mereka dengan pikiran kita. Buka ruang, beri kesempatan. Karena kesetaraan ialah hak semua manusia.
1: Sorak, sorai bola. Sorak, sorai bola. Sedara tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

Perempatan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Dari Perempatan, pemerintah provinsi Kepulauan Riau memastikan distribusi pupuk subsidi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan petani di setiap kabupaten dan juga kota. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, dinas terkait,

serta organisasi pertanian supaya ada dukungan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani. Pemerintah pun mendorong juga adanya dukungan terhadap biaya distribusi logistik supaya pasokan pupuk dari daerah produsen ini bisa menjangkau ke peredaran lebih mudah. Nah, ini juga logistik pasokannya bisa dari Jakarta ataupun juga daerah lainnya yang memang menjadi lokasi pabrik pupuk yang bisa memberikan subsidi transportasi. Nah, upaya serupa sebelumnya pun ternyata telah dilakukan pemerintah dari dalam menjaga pasokan beras ke Kepulauan Riau. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat ini membuat distribusi kebutuhan pokok melalui jalur laut ataupun juga jalur udara lah berjalan dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat pun tetap terpenuhi. Lantas gimana nih alokasi pupuk subsidinya? Nah, nanti setiap daerah ini sudah punya kuota sesuai dengan jenis pupuk yang dibutuhkan, mulai daripada pupuk urea, NPK, kalium hingga fosfat. Namun pemerintah masih melakukan pendataan lagi secara bersama dengan Dinas Pertanian supaya bisa memastikan seberapa banyak jumlah pupuk yang memang dialokasikan ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan juga kota. Dan nantinya ini disalurkannya juga tepat sasarannya secara perompak.

Maeong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Maeong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Maeong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Maeong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Maeong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Maeong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa. Sederet alutan. Decision is penalty. There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

0: mana rasanya? Sakit hati kena bully? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Sorak, sorai bola. Sorak, sorai bola. Sedara tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempuan, destinasi yang terdapat di Kota Tanjung Pinang ialah sebuah destinasi yang bersejarah dan religius. Terdapat salah satunya yaitu Makam Daeng Celak dan Daeng Marewa. Pesona keindahan yang terdapat di kompleks Makam Daeng Celak dan Daeng Marewa yang sangat indah. Perlu Anda ketahui bahwa Daeng Marewa merupakan yang di Pertuan Muda I dari Kesultanan Johor yang sekarang menjadi Kesultanan Lingga. Nah, setelah memenangkan sebuah perang yakni melawan Raja Kece, yakni Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Sultan Johor pada zaman itu. Kita beralih ke maklumat lain, Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti rapat koordinasi penyusunan indikator kinerja utama IKU Bawaslu Sekepulauan Riau yang digelar secara daring oleh Bawaslu Provinsi Kepri. Kegiatan ini bertujuan menyamakan maksud kami pemahaman mengenai pengukuran kinerja lembaga pengawas pemilu agar lebih terukur dan sistematis. Ketua Bawaslu Kepri Zul Hadril Putra menyatakan IKU menjadi representasi seluruh kinerja Bawaslu sekaligus menjawab penilaian masyarakat terhadap tugas lembaga. Sementara itu Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan IKU harus menjadi parameter utama penilaian kinerja. Sedangkan tenaga ahli Bawaslu RI Wenli menekankan bahwa indikator kinerja harus berorientasi pada hasil atau dampak, bukan sekedar jumlah kegiatan. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hewal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Aku sering, bahkan ada kawan-kawan juga yang dari Bugis, di zaman-zaman perkuliahan dulu kan. Jadi mereka ini sangat unik gitu, ketika dia kumpul sama-sama dalam artinya satu apa, satu suku
2: etnis
1: Bugis, etnis Bugis.
2: Ya tidak malu-malu ya,
1: itu dia.
2: Dari jauh.
1: Jadi seperti apa Kak Seda? Arti suka dengar logat-logat Bugis ini Kak Seda?
2: Iya, memang itu mungkin sudah ciri khas orang kita Bugis ya, kalau apalagi kalau sudah kenal, walaupun dia masih jauh itu tidak mau melihat kiri kanan siapa yang ada di sekitar pagi. Hei, hei sini, kokonya itu dah, kokonya itu dah, padahal tempat duduk di dekat dia itu sudah penuh. Sini, sini, sini katanya.
1: Tidak tanya itu tadi ke saya.
2: Seperti itu. Dan saya ada kutip juga dari Pak Ustaz Dastar Atif itu. Katanya kalau pergi ke rumah orang kita Bugis itu tidak lapar ki, karena walaupun itu kenyang, walaupun tidak ada apa-apa di dapur, pasti diusahakan kan itu makan.
1: Jadi kebersamaan itu Kak ya, melalui bahasa itu tadi. Kalau Abdi sebagai sebagai masyarakat awam misalnya, memang yang tidak tahu dengan bahasa Bugis, tapi ingin rasanya untuk belajar,
2: boleh.
1: Seperti apa Kak? Ada nggak teknik khusus gitu untuk?
2: Kita memang ada itu bahasa, ada hurufnya, lontara namanya.
1: Lontara namanya.
2: Seperti kita ada abjad ABCD. Itu kalau kita juga ada lontaranya. Waktu Kak Saida kan masih sekolah di kampung dulu. Kecilnya itu sekolahnya SD, SMP, dan malah SMA-nya di Watampone, SMA-nya di Watampone, SMP-nya di Petiro Bajo, SD-nya di Elita Tanah, SD 6 Ajampulu, masih kami ingat sekolah kami.
1: Jadi di situ diajarkan bahasa Bugis.
2: Diajarkan di SD itu, kalau kita belajar bahasa Bugis itu masih ingat, panjang sekali rulernya. Ibu guru itu dia pakai bambu, bambu memang sudah dibuat itu. Kalau tidak tahu pang pang, jadi pasti tahu lah.
1: Berarti memang agak keras Kak Seda.
2: Agak keras.
1: Seperti apa Kak Seda kalau arti boleh tahu metode atau cara belajar bahasa Bugis ini?
2: Mungkin sama halnya sih dengan belajar abjad ABC untuk membaca, menyambung kata itu. Tetapi kan di situ ada kuncinya, ada huruf matinya atas, bawah, depan, belakang.
1: Nah, ini
2: karena kita tidak pakai ini ya. Ada di situ bahasa.
1: Kalau di Arab Melayu itu kan ada namanya huruf hidup dan huruf mati. Huruf itu A, I, U, E, O tadi itu.
2: Kan?
1: Huruf vokal. Kemudian juga ada huruf konsonan dan lain sebagainya. Kalau bahasa Bugis sama juga.
2: Sama juga. Karena misalnya seperti huruf kita ada itu lupa ya, kurang lebih juga mungkin 28 ya. Itu Kak Gangang Kak, mungkin Kak Seda sudah lama tidak itu loh. Tidak, kalau lupa maaf, ada angka meraja. Tetapi saya nanti akan belajar lagi.
1: Berarti sudah lama tidak mengulang kaji.
2: Sudah lama, tetapi kalau sama-sama orang kita Bugis pun bahasa tetap. Cuma bahasa itu udah jarang sekali kita apa baca. Kak Gangang Kak Pabam Mampat sajan nyanca ya rala wasa aha.
1: Apa tuh?
2: Itu A B C D. Kagangangka pabamampa cajan nyanca ya rala wasa aha. 21 ya atau berapa
1: ya? Iya, sampai Z berarti itu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti itu dalam bahasa dalam huruf huruf apa namanya Kak Seda?
2: Lontara.
1: Lontara itu tadi.
2: Bugis. Bahasa Bugis.
1: Lontara Bugis.
2: Ya,
1: kita coba tes.
2: Agak lucu nanti itu. Nengok bentuk-bentuknya dah. Nanti ada kuncinya lagi. Kalau titik terakhir untuk kata yang sudah habis itu titik tiga berbaris. Tek, tek, tek. Betul?
1: Iya. Lontara Kagangangka Pabamampak tadanar
2: ra
1: cajanya ca
2: ayayaya ra lawasa aha.
1: Oke,
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Ini skripsi atau catatan? Dari awal saya sudah bilang ya, gunakan format akademik yang benar. Bagaimana kamu bisa lulus? Kalau menulis daftar isi saja, masih berantakan.
1: Ya Allah, baru juga pun aku majukan judul, udah dimarah-marah macam ini. Gini betul ya hidup aku. Masalah aku nampaknya taklah seberat mereka. Tapi mereka nampak macam tak terhiraukan kekurangan mereka sebagai masalah hidup.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Kompas FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat lagu Sungai Carang dari Langgam Timur. Di siang hari ini jadi lagu terakhir pada Seganteng Lada Pagi edisi 30 Juni 2026. Di akhir bulan bersama dengan Salwa Aulia kita tutup pagi hari ini dengan hati yang tenang dan juga dengan hati yang siap untuk kembali menjalankan agenda dan juga aktivitas selanjutnya, saudara. Selepas ini ya yang akan bergabung bersama dengan Anda akan ada Bang Adi Yohanan, temankan saudara perempat hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan cuaca yang masih gelap-gelap manja, saudara perempat, tetap utamakan keselamatan dan juga selalu lindungi diri Anda dari air hujan ya, karena ini bisa ngebuat kita sakit badan, bukan sakit hati. Boleh, saudara, saya masih beruntung dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Alika
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perempat FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Berjumpa kembali pada siang hari ini bersama saya, Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada tengah hari. Edisi hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026 ya. Seperti biasa, hari ini saya akan temankan saudara dengan beragam rangkaian acara yang tentunya informatif ya dan juga menghibur. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam acara Jelajah Kepulauan Riau. Nah, pada segmen ini kami akan ajak saudara perempat untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau. Mulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya, hingga ragam kuliner khas yang tentunya menggugah selera. Kemudian dilanjutkan dengan Sembang UMKM, dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, akan kami ulas beragam kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal, ataupun informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita ya. Dan selepas itu, mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Blese, program yang akan temankan waktu rehat sedara dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan juga penuh makna ya. Dilanjut pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti siaran berjaringan bersama Perempat RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara, memperkaya wawasan budaya dari berbagai penjuru tanah air Indonesia. Serta akan kembali lagi Blese pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi saudara perempat, tetap setia bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, sekarang kita berada pada acara Jelajah Kepulauan Riau hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saudara, pernahkah mendengar mengenai Danau Biru Bukit Panglong di Kijang, Kabupaten Bintan? Nah, tempat ini yang kini memanjakan mata dengan hamparan air berwarna biru ini dulunya merupakan kawasan penambangan granit. Aktivitas penambangan berlangsung selama puluhan tahun hingga membentuk kawah yang cukup dalam. Setelah penambangan berhenti, kawah tersebut perlahan terisi oleh air hujan dan juga air tanah. Nah, menariknya, air yang terkumpul tampak jernih dengan gradasi warna biru, terutama saat cuaca cerah, ya. Kini Danau Biru Bukit Panglong dikenal sebagai salah satu destinasi yang cukup populer di kalangan masyarakat dan wisatawan yang ingin menikmati keunikan bentang alam bekas tambang di Kabupaten Bintan.

0: Jadi yang kau beli mahal-mahal tuh palsu.
1: Alamak, gila aku kalau macam ni.
0: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.
2: Prompat RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Kak Retno, boleh diceritakan dulu tentang PTDI STTD. Itu sekolah kedinasan seperti apa dan juga bagaimana?
2: Oh, oke. Okay. Terima kasih sebelumnya. Mungkin buat yang banyak orang yang belum tahu apa itu sekolah kedinasan. Yeah. Jadi sekolah kedinasan ini adalah sekolah di mana yang terikat sama dinas. Jadi lulusnya kalian langsung pengangkatan nih, jadi aparatur sipil negara, jadi PNS gitu kan.
1: Yeah.
2: Khususnya untuk Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD ini bergerak di bidang perhubungan, yaitu transportasi darat di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi di STTD sendiri itu ada dua kota nih kak,
1: kota
2: pusat,
1: ya?
2: Yang pertama kota pusat yaitu kota Kementerian Perhubungan di

0: Karena nanti ketika lulus dari STTD, penempatan kalian tergantung dari Kemenhub setempat mau ditempatkan di mana. Jadi disebarluaskan gitu di seluruh Indonesia, benar. Dan persaingannya pada saat tes pun seluruh Indonesia tentunya. Terus yang kedua itu ada namanya kota pemerintah daerah. Jadi kalau saya sendiri kan kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau nih. Nah, kalau saya gitu berarti nanti setelah lulus itu kembalinya ke Pemda di sub provinsi Kepulauan Riau gitu. Dan saat tes pun persaingannya itu sesama Kepulauan Riau aja gitu. Jadi itu juga tergantung daerahnya ya, ada pembukaan atau tidak gitu.
1: Berarti pendaftaran itu bukan sekedar daftar ke sekolahnya bukan, tapi juga kita sudah melihat ini di daerah mana yang buka lowongan gitu kan, itu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, tergantung juga daerah kalian. Kalau misalnya kalian mau ikut kota dari Pemda, pemerintah daerah setempat gitu, tergantung dari Pemda kalian ada pembukaan atau tidak. Tapi alhamdulillahnya untuk Provinsi Kepri sendiri itu setiap tahunnya ada, entah itu dari kota kota Tanjung Pinang, kota Pemda Kabupaten Bintan, ataupun kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau gitu, Kak.
1: Dan itu selalu diinformasikan di setiap
0: selalu diinformasikan. Jadi nanti tentunya sebelum tes itu kalian bisa cek di website si pencatar atau
1: si
0: kalian
1: pencatar,
0: iya benar, atau kalian cek di Instagramnya PTDI STTD. Itu tuh ada informasi terkait pendaftaran, mulai dari apa aja tesnya, berkas apa aja yang perlu dipersiapkan, dan masih banyak lagi gitu sih, Kak.
1: Dan tahun ini buka juga berarti kan?
0: Buka.
1: Berarti kan memang di bulan-bulan Juli.
0: Untuk pastinya, ini kita belum tahu.
1: Belum tahu ya.
0: Ada informasi nih, Kak, gitu.
2: Sempang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

tempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Perempat. Saudara Perempat, Bukit Panglong di Kabupaten Bintan menyimpan kisah perubahan alam yang menarik. Dahulu, kawasan ini merupakan bukit granit yang dimanfaatkan sebagai lokasi penambangan selama puluhan tahun. Aktivitas pengerukan batu granit secara bertahap membentuk sebuah kawah yang diperkirakan memiliki kedalaman hingga sekitar 50 meter. Setelah aktivitas tambang berakhir, kawah tersebut terisi oleh air hujan dan sumber air dari dalam tanah. Seiring waktu, airnya tampak jernih dengan warna kebiruan yang menjadi daya tarik tersendiri. Kini, Danau Biru Bukit Panglong menjadi salah satu lokasi yang cukup populer bagi pecinta fotografi dan juga wisata alam yang ingin menikmati panorama unik di Kabupaten Bintan.

Saudara perempat, jika Anda sedang berada di Kabupaten Bintan, Danau Biru Bukit Panglong bisa menjadi salah satu pilihan untuk menikmati panorama alam yang unik. Hingga kini masyarakat masih dapat mengunjungi kawasan tersebut tanpa dikenakan tiket masuk resmi. Meski akses menuju lokasi memerlukan kehati-hatian, karena berada di kawasan bekas tambang, pemandangan air berwarna biru yang berpadu dengan tebing granit menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa tahun lalu, pemerintah Kabupaten Bintan pernah mewacanakan pengembangan kawasan ini sebagai destinasi wisata sekaligus potensi sumber air bersih bagi masyarakat. Walaupun rencana tersebut belum terrealisasi, Danau Biru Bukit Panglong tetap menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan lokal. Jika berkunjung, mari bersama-sama menjaga kebersihan dan tetap mengutamakan keselamatan agar keindahan alamnya tetap lestari.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Suara Budaya.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, gonggong dikenal sebagai salah satu makanan khas Tanjung Pinang. Hewan mirip siput yang hidupnya hanya ada di perairan pantai di Kepulauan Riau ini diminati warga lokal maupun wisatawan. Dalam bahasa Latin, gonggong disebut Strombus canurium atau ganus dan termasuk di famili Molusca. Meski begitu, tidak banyak yang tahu asal-usul nama gonggong dan kenapa disebut gonggong. Menurut tokoh Tionghoa di Kepri, Bobby Jayanto, sebutan gonggong berasal dari orang Hokkien yang datang dari Tiongkok sekitar tahun 1960-an. Kita beralih ke maklumat lain. Ahli pers Dewan Pers Muhammad Munirul Ikhwan mengingatkan insan pers agar tidak menjadikan informasi di media sosial sebagai sumber berita tanpa verifikasi karena berpotensi menyebarkan hoax. Menurutnya, media sosial kini telah menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa saja menyebarkan informasi termasuk berita bohong dengan sangat cepat. Oleh sebab itu, jurnalis harus tetap berpegang pada prinsip verifikasi dan validasi data melalui pengecekan langsung di lapangan. Sementara informasi dari media sosial hanya dijadikan petunjuk awal. Dengan demikian, berita yang dipublikasikan akan lebih akurat, faktual, dan tidak merugikan masyarakat maupun pihak tertentu. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap pagi dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, belanja melalui siaran langsung di media sosial kini semakin diminati masyarakat di era digital. Kehadiran fitur live shopping dimanfaatkan pelaku UMKM sebagai peluang untuk mempromosikan produk secara lebih dekat dan lebih interaktif kepada konsumen. Menurut survei Ipsos Indonesia pada kuartal ketiga 2023, fitur live shopping telah menjadi metode penjualan andalan bagi banyak pelaku UMKM di era digital. Kehadiran fitur ini dinilai mampu meningkatkan interaksi langsung dengan konsumen sekaligus mempercepat keputusan pembelian karena proses promosi berlangsung secara real-time dan lebih interaktif. Fenomena ini membuat banyak pelaku usaha mulai beradaptasi dengan pola pemasaran baru yang lebih kreatif dan lebih komunikatif. Tidak sedikit UMKM yang kini memanfaatkan media sosial sebagai etalase sekaligus ruang promosi untuk menjangkau konsumen dari berbagai daerah.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang.

pertanyaan pembeli hingga memberikan penawaran khusus selama siaran berlangsung. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa live shopping efektif meningkatkan brand awareness dan juga memperluas jangkauan pasar UMKM. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa keberhasilan live shopping dipengaruhi oleh kemampuan host dalam menjelaskan produk, penampilannya saat siaran langsung, serta promo diskon yang menarik. Selain meningkatkan penjualan, live shopping turut mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kreativitas dalam memasarkan produk mereka. Banyak pelaku usaha mulai mempelajari teknik public speaking, strategi pemasaran digital, hingga cara membangun interaksi yang menarik dengan penonton.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti kerana aku bisa lah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tu. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.
0: Giling kau ni.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Bang Leo Yunandra, owner yes. Macha Boy.
1: PMD.
0: Yeah. PMD itu apa?
1: Oh panjang kacang.
0: Oh panjang. Baiklah kalau gitu kita nak tahu ini kenapa nama dia ada Macha Boy PMD. Yang boleh minum ini hanya cowok aja kah?
1: Tak juga.
0: Karena boy atau boleh juga kita cewek-cewek kan suka Macha.
1: Boleh, akak-akak boleh.
0: Boleh juga. Boleh. Apa nih kisahnya nih?
1: Jadi Macha Boy itu sebenarnya franchise kak.
0: Oke. Okay.
1: Dari brand Macha gitu. Jadi ada setelah dari Macha Boy itu buat kita lah. Jadi PMD itu karena tadi itu mau buka rencananya di Pemuda, di Jalan Pemuda kak. Karena punya karena.
0: Karena beranak karena lagi nih.
1: Terus akhirnya nggak dapet lah tuh lapak di Pemuda. Jadi dapetnya di dekat Sungai Jang. Jadi karena sosial medianya udah kebuat nih, udah ke branding duluan nih Macha Boy PMD. Ya udah deh dilanjutin aja. Jadi sampailah sekarang produknya itu namanya brandnya Macha Boy PMD.
0: Macha Boy PMD. Yes. Tapi PMD itu kan nama Inggris gitu ya jadinya.
1: Ya PMD kan pemuda gitu kan sebenarnya. PMD.
0: PMD. Iya. Udah berapa lama nih Bang Macha Boy ini?
1: Mau hampir setahun sih kak. Udah mau jalan setahunan.
0: Mau jalan setahunan.
1: Yes, iya.
0: Ini apakah ada stand khusus di satu lokasi atau bertebar-tebar nih?
1: Wah, kalau awal-awal di tahun lalu aku stay di satu tempat. Karena mengingat.
0: Iya.
1: Kayaknya harus bergerilya deh, harus kemana-mana deh biar cuannya double gitu.
0: Betul.
1: Dicoba deh ikut-ikut event-event. Coba ya gue deh. Gitu akhirnya. Oh, mana-mana gitu. Deh. Sampai sekarang lagi di Kijang nih sekarang.
0: Lagi di Kijang. Ini nanti dari Kijang kah?
1: Nanti sore berangkat.
0: Nanti sore berangkat. Sendiri aja.
1: Sama teman-teman.
0: Oh, ada teman-teman juga.
1: Ada teman-teman UMKM juga, pedagang juga.
0: Oh, tapi nih Bang, Abang kan udah mengelilingi Tanjung Pinang bahkan sampai ke Kijang.
1: Bisa jadi,
0: belum sampai ke Uban ya.
1: Insya Allah.
0: Karena kayaknya macanya ini ada racikan spesial.
1: Betul.
0: Waktu itu pernah di RRI. Betul. Kan buka stand itu habis. Betul. Ya Bang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Selalu habis. Saya penasaran gitu kan, kok ini apa rasanya sampai Betul. Orang-orang kayaknya suka banget.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi dengan Relia, kemana-mana. Mm-mm. Apakah buka cabang atau abang nih yang terus-terusan berkelana?
1: Sementara untuk saat ini sih masih aku sendiri yang menjalaninya. Wow. Aku yang masih fokus di sini karena memang istilahnya capeknya terbayarkan gitu. Tapi memang ada visi kedepannya mau buka cabang lagi. Insya Allah ada rezekinya kita buka cabang.
0: Buka cabang. Tapi unik loh Bang, di saat yang lain buka cabang aja lah, nggak usah jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Abang milih untuk jalan-jalan kemana-mana.
1: Harus kak.
0: Harus ya.
1: Harus kak. Kalau ikut sunnah Nabi kan harus hijrah.
0: Masya Allah. Iya lagi.
1: Harus
0: hijrah biar tahu tempat. Betul. Yang lain gimana ya pasarnya gitu.
1: Culture-nya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ya salah satu aku juga mempromosikan Macha itu apa sih. Toh juga Macha ini kan sehat ya kak ya.
0: Iya betul. Jadi,
1: coba ya syiar lah di situ ya.
0: Masya Allah. Syiar melalui Macha gitu ya. Mantap abang ini ya. Tapi kenapa nih Bang milihnya Macha Boy?
1: Oke. Di Tanjung Pinang sendiri kan udah ramai lah teman-teman kita yang bermain di minuman yang kopi, so yang minuman segar-segar, yang jeruk-jeruk gitu-gitu kan. Jadi harus punya sesuatu yang berbeza.
0: Yes.
1: Apa ya yang biar dinotis gitu loh kak. Aku tuh pengen dinotis orang, apa yang biar beda ya. Awalnya juga pengen, awalnya tuh main di kopi juga.
0: Oh sempat.
1: Niatnya, cuman bikin-bikin di rumah nggak ada yang cocok lagi, nggak enak lagi. Mungkin nggak garis tangannya kali di kopi gitu. Coba-coba browsing-browsing, lihat-lihat di Instagram. Wah ada yang baru nih Macha. Adik juniorku di Bandung, dia juga udah mulai duluan. Aku tanya-tanya deh, wah gimana feedbacknya Macha? Wah Bang bagus Bang, gini. Ya udah minta nomor kontak marketingnya deh gitu kan. Minta nomor marketingnya, komunikasi marketingnya, pelajari materinya dari sama istri. Ya udah besok kita langsung bayar, langsung beli franchise-nya. Gitu karena kendalanya kita di daerah ini ada sedikit ketinggalan lah sama yang di kota-kota besar kayak Bandung, Surabaya, Jakarta gitu. Jadi harus percepatan lah.
2: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, selain meningkatkan penjualan, fitur live shopping turut mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kreativitas dalam memasarkan produk mereka. Banyak pelaku usaha mulai mempelajari teknik public speaking, strategi pemasaran digital, hingga cara membangun interaksi yang menarik dengan penonton mereka. Di tengah persaingan pasar digital yang semakin ketat, live shopping menjadi peluang bagi UMKM lokal untuk tetap bertahan dan berkembang. Dengan modal sederhana seperti telepon genggam dan juga koneksi internet, pelaku usaha kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bersaing di pasar digital. Meski demikian, saudara Perempat, pelaku UMKM juga perlu menjaga kualitas produk dan pelayanan mereka agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Dengan strategi yang tepat, live shopping dapat menjadi sarana efektif untuk membantu UMKM berkembang sekaligus memperkuat ekonomi kreatif di era digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven.
1: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia, RRI, yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Istana Kota Lama atau Istana Kota Rebah secara administrasi berada di Kampung Sungai Timun, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang. Sejarah Istana Kota Rebah tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Melayu Johor Riau. Istana Kota Rebah terletak di daerah yang dikenal dengan nama kawasan Hulu Riau, merupakan istana raja yang dibuka pada tahun 1673 oleh Laksamana Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Abdul Jalil Shah III atau Sultan Johor ke-8. Kita beralih ke maklumat lain. Ketua KPID Kepri Ahmad Dhani mengingatkan masyarakat agar lebih cermat membedakan informasi hoax yang... Maksud kami? Ketua KPID Kepri Ahmad Dhani mengingatkan masyarakat agar lebih cermat membedakan informasi hoax dengan memeriksa sumber, waktu, lokasi, dan keaslian foto yang digunakan dalam sebuah pemberitaan. Menurutnya, informasi dari akun pribadi seringkali hanya bertujuan menarik perhatian atau mengejar FYP, sehingga tidak menyajikan informasi secara utuh dan dapat memunculkan berbagai asumsi. Masyarakat juga diminta memperhatikan tanggal terbit agar tidak terkecoh oleh berita lama yang kembali disebarkan seolah-olah merupakan peristiwa baru, serta melakukan verifikasi terhadap foto yang digunakan sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi agar terhindar dari berita bohong. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: masa kini. Setiap kita kesulitan dengan pengertian suatu hal, sudah banyak yang terbiasa dengan cepat menggapai gadget dan mengetik kata kunci pada mesin pencari di internet. Inilah yang sekarang saya lakukan. Saya akan mencoba mencari kata kunci jong. Saya berhasil mendapatkan pengertian dari jong. Adalah jenis kapal layar kuno yang berasal dari Jawa dan digunakan secara umum oleh pelaut Jawa dan Melayu. Masyarakat pesisir Melayu hingga saat ini sangat mudah menyimpulkan senyumnya sambil bermain permainan jong.
1: Hitam masuk nomor, kuning masuk. Hitam kuning, tengok satu lagi.
0: Selain karena kebersamaan pada saat bermain perahu jong di laut, juga ditemani dengan tawa gembira pemain ataupun penonton, deburan ombak yang seolah memberi semangat, serta angin laut yang diharapkan bisa bertiup kencang, membawa perahu melaju menjauh dari pantai, membuat senyum pemain menjadi lebih lebar lagi. Inilah permainan jong yang biasa dilombakan. Bermain perahu jong ataupun mengikuti perlombaan perahu jong sama-sama membuat pemain puas bermain di tepi pantai yang biasanya bisa disejalankan dengan liburan akhir pekan. Akan menjadi lebih menyenangkan dan syarat ingatan lagi ketika kita bermain dengan keluarga, teman, ataupun orang-orang terkasih. Berbeda dengan permainan perahu jong, walau sama-sama mencuri kata jong di bagian kata belakangnya, yaitu semah jong.
2: Jika dibilang jong, sebutan itu mungkin sama-sama jong, permainan. Sementara kalau semah jong ini tentu sangat berbeda sekali dengan permainan jong. Bedanya di mana? Pertama, dari konteks objeknya saja. Kalau permainan jong ini mungkin bisa bertahan dari satu perlombaan ke perlombaan berikutnya. Sementara kalau semah jong ini dibuat sekali untuk sekali jalan, habis.
0: Jika masyarakat Pacitan mengenal larung sesaji, tutur Rangiana Andala dilaksanakan di Pulau Makassar, kemudian ritual petik ke laut Moncar di Banyuwangi, kirap sedekah laut oleh masyarakat Cilacap, ada juga Bajo Pasakayang, ritual alam masyarakat Bajo. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau mengenal semah jong. Sebenarnya, apa itu semah jong? Yohan S. Nugraha, seorang pelestari nilai adat dan tradisi, berbicara.
2: Semah jong itu sendiri apa? Semah jong itu berdasar dari dua penggalan kata, semah dan jong. Semah itu kalau kita merujuk dari KBBI, artinya sesembahan, persembahan, atau pengorbanan, atau suguhan. Sementara jong adalah wadah yang digunakan untuk proses persembahan itu. Perahu jong dalam semah jong ini bukanlah perahu dalam untuk permainan itu, tapi perahu yang dibuat dari kondisi alamiah objek itu sendiri. Bisa dari upih kelapa, atau jadi dari upih pinang, tergantung dari tujuan semah itu untuk apa.
0: Bersifat mistis tapi juga menghibur, ritual semah jong tidak begitu saja hadir di tengah-tengah masyarakat Melayu. Seperti ritual adat lainnya, perjalanan ritual semah jong yang selalu dinantikan kehadirannya oleh masyarakat pesisir ini untuk ada, diakui, terbiasa dilaksanakan, sudah melalui proses yang cukup panjang.
2: Kalau kita merujuk dari awal keberadaan semah itu sendiri di tanah Melayu, tentu perjalanannya sangat panjang sekali, bisa terjadi sejak Parameswara atau kondisi proto Melayu pada saat itu, karena asimilasi Hindu yang ada dalam sejarah Melayu. Tapi kalau untuk di Kepulauan Riau yang terdeteksi itu sejak tahun 60-an. Terdeteksi 60-an itu berada di Kabupaten Lingga, lalu berkembang di Kabupaten Bintan, tepatnya di daerah Pulau Pucung, dilestarikan oleh almarhum Pak Zahar. dan saya sempat berguru langsung sama almarhum Pak Azhar dan untuk melestarikannya di Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk Kota Tanjung Pinang sendiri tercatat sejak tahun 2012.
0: Sebuah acara dilaksanakan tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu agar tidak sia-sialah semua usaha yang dikerahkan. Ritual Semah Jong dilaksanakan biasanya untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Tujuan dari ritual ini sendiri bergantung dari jenis semahnya.
2: Semah Jong ini ada variatifnya. Pertama, ada kepercayaan masyarakat yang menggunakan Semah Jong untuk kepribadiannya. Misalnya ketika dia bernazar nih, menderita terhadap suatu penyakit sekian lama, dan dia bernazar kalau sembuh dengan ikhtiar tertentu, dia mau semah. Nah, jadi semah yang versi pertama itu bisa dilakukan kapanpun. Atau semah versi kedua. Semah versi kedua begini, baru buat kapal besar, dan kapal ini belum pernah turun ke laut. First time dia mau turun ke laut pertama kali, sebelum kapal itu turun, yang turun pertama adalah Semah Jong itu dulu, baru kapal turun. Nah, berarti kan semah yang kedua ini masuk dalam kategori semah nazar. Ada juga semah tahun. Semah tahun artinya untuk jamak. Jamak arti kata tidak untuk kepentingan individu, ya, tapi sebuah kelompok. Jong yang dibuat itu mewakili satu kampung itu.
0: Dilaksanakan pada pagi hari dan pada waktu-waktu tertentu. Kegiatan ritual ini dilarang untuk diadakan seperti ketika malam satu suro atau malam satu Muharram. Juga ketika gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Tidak masuk akal memang. Ritual yang berbau hal mistis ini juga memiliki keadaan unik yang terjadi.
2: Mungkin boleh percaya, boleh tidak, ada hal-hal yang unik terjadi dalam proses ritual Semah Jong. Pertama, di dalam prosesi Semah Jong untuk perobatan misalnya, prosesi Semah Jong untuk perobatan itu ada bagian di mana sebelum jong itu dilarungkan, ada bagian yang namanya ulik mayang.
3: Ulik mayang.
2: Ulik mayang itu mayang kelapa ataupun mayang pinang. Itu dibuat dalam sebuah gerakan tarian ataupun gerakan silat. Ketika tidak dalam prosesi ritual, maka putik-putik mayang itu sangat susah sekali untuk berderai, untuk berderai jatuh. Nah, ketika dalam prosesi Semah Jong dan ada lafaz mantra-mantra tertentu yang diucapkan oleh si pemandu Semah itu, maka dalam proses tari silat itu putik-putik mayang itu sebegitu mudahnya berderai. Ketika dihentakkan beberapa kali dia sudah berderai, dan itu indikator bahwa jong itu sudah siap untuk dilarungkan ke laut. Itu keunikan pertama. Keunikan kedua, ketika jong yang semah ini dilarungkan ke laut, seolah-olah jong semah itu seperti memiliki tenaga mesin di objek itu. Mungkin kalau untuk jong permainan, tentu kekuatan dasarnya adalah laut dan angin, gitu ya. Tapi kalau yang semah jong, ya itu tadi, kita dari darat ke laut, dan ya beberapa kali kita lakukan prosesi ritual semah jong, ombak, arus, dia bisa lewati seolah-olah jong itu punya remote control
3: gitu ya.
2: Nah, itu unik yang kedua. Unik yang ketiga adalah lilin.
3: Lilin.
2: Lilin yang berada di dalam jong itu
3: tak padam,
2: tidak mati.
3: Luar biasa.
2: Sampai jauh, sampai titik penghabisan,
3: sampai tak nampak lagi.
2: Sampai tidak nampak.
0: Upeh pinang, telur ayam kampung, lilin madu, beras bertih, beras kunyit, rokok klobot, daun sirih, pisang, dan kemenyan adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan ritual Semah Jong. Bukan tanpa arti, masing-masing bahan memiliki nilai filosofi tersendiri.
2: Keseluruhan komponen-komponen di dalam semah itu mengandung nilai arti yang syarat makna, sehingga pesan itulah yang menjadi sugesti masyarakat untuk selalu ingat dan menjadi terimplementasikan dalam kehidupan. Meskipun kepercayaan oleh masyarakat tempo dulu, objek-objek di dalam semah itu untuk memberikan sagu hati atau memberikan penghormatan kepada penghuni laut. Bahkan ada juga yang menggunakan sirih. Kenapa menggunakan sirih? Karena sirih dianggap sebagai pemersatu, perikatan tali cinta, dan lain-lain.
0: Terdapat perbedaan yang kuat antara zaman dahulu dan zaman sekarang terkait dengan penerima sesajen ritual semah jong ini. Walau sama-sama memiliki tujuan yang baik, akan tetapi nenek moyang orang Melayu dahulu melestarikan kegiatan ini dengan mempercayai hal gaib penunggu laut.
2: Kalau kita kembali ke tempo dulunya, ada nama, mungkin boleh saya sebutkan, nama yang familiar menjadi penunggu laut yang selalu dijadikan tujuan semah, yakni Datuk Sambuagai, Tanduk Seri Gading, Kasim Semail. Ini adalah empat nama yang mewujud dalam satu rupa. Datuk Sambuagai, Tanduk Seri Gading, Kasim Semail. Jadi empat ini mewujud dalam satu objek, disebutlah dengan buaya. Jadi masyarakat tempo dulu atau masyarakat Melayu zaman dulu sangat meyakini bahwa nama yang disebutkan adalah wujudnya berupa buaya. Dan konon buaya inilah yang menerima sesembahan atau sesajian atau persembahan dari proses semah jong itu. Artinya meskipun sekarang kita tidak melakukan ritual itu, tapi sebagai nilai informasi atau edukasi, kita juga tetap harus tahu bahwa inilah yang dilestarikan nenek moyang kita pada zaman itu. Tapi di zaman sekarang ini, kita lebih menitikberatkan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam objek-objek yang ada di dalam semah jong itu.
0: Seiring berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, yang kemudian sekarang disebut sebagai era globalisasi, membuat tradisi dahulu semakin memudar, langka dan hampir punah. Membuat semah jong perlu dijaga dan dilestarikan, karena walau bagaimanapun, tujuannya tetap baik, yaitu menjauhkan dari segala macam bencana, baik di darat maupun di laut. Demikian bersama narasumber Yoan S. Nugraha, pelestari nilai adat tradisi. Saya Nur Khotimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas nih.
2: Sedara, setiap kursi prioritas

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Kota Tanjung Pinang memiliki banyak makanan khas, salah satunya mie lendir. Walaupun terdengar aneh, namun mie lendir merupakan kuliner khas Tanjung Pinang yang paling populer. Kuah kentalnya yang terbuat dari kacang, gula merah, dan terigu lalu disiramkan ke mie kuning dan sayur-sayuran menyimpan daya tarik tersendiri bagi penggemarnya. Kita beralih ke maklumat lain. Rapat kerja atau Raker KONI Kabupaten Bintan tahun 2026 menjadi ajang evaluasi program pembinaan olahraga sekaligus penyusunan strategi meningkatkan prestasi atlet menghadapi berbagai kompetisi termasuk Porprov Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, menegaskan Raker harus mampu mengevaluasi capaian, mengidentifikasi potensi atlet, serta menyusun pembinaan yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara KONI, pemerintah daerah, sekolah, dan cabang olahraga. Ia juga menekankan pentingnya pendataan atlet melalui aplikasi BeSmart sebagai bank data olahraga terintegrasi agar pembinaan lebih terarah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bintan terus mendukung pengembangan olahraga melalui pembangunan sarana olahraga di berbagai desa guna mencetak atlet berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Perempat RRI Jakarta untuk kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro 4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, layanan teleponnya di 0213504510. Di Pro 4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik Ibu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, itu rendah hati banget ya. Sombong dikit kayak Bu, gak apa-apa. Okay.
2: Baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mas.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro 4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro 4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA Satunto pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
3: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
4: Betul Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
4: Iya, awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari siswa lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein, dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka taman bacaan tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu, mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan itu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu Bu?
4: Harus, kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih, walaupun mungkin mediumnya udah beda ya. Karena kita udah digital, pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi. Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu, tahun 2017, Perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya, salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah?
4: Nambah, ya, karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk taman bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas, sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak, banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan, karena mungkin kalau lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya, kalau di rumah bisa lebih umum gitu ya Bu ya. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun itu sudah melewati beberapa generasi gitu ya, milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Nah, waduh. Bagaimana untuk menerapkan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
4: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel. Jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih. Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau nggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru pun harus menang selangkah, Mbak. Menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka. Jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa. Dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Yeah. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Betul. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
4: Iya. Yeah. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan jamur banyak sekali kafe ya.
3: Iya, yeah, benar benar.
4: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Kalau tapi kalau benar mengetrapannya. Jadi mestinya kita, para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan, rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh, kenapa rusak raganya? Dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
3: kurang gerak ya.
4: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini terapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
3: Misalnya seperti apa nih Bu?
4: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak. Ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
3: Iya.
4: Ya, apakah itu finansial misalnya. Kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba, mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
3: Lomba puisi gitu.
4: Iya, ya. Bisa lomba.
3: Romantis-romantis gitu.
4: Betul. Itu mungkin, kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. itu kalau terjadi luar biasa. Mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
3: Oke, okay. Ingin menggait seperti itu ya.
4: Betul.
3: Oke, okay. Sekarang nih apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
4: Iya, yeah. Kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
3: Keterbatasan
4: waktu.
3: Okay.
4: Waktu jam istirahat hanya
3: 15 menit.
4: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka. Demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus,
3: okay,
4: yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
3: Oke, okay. Jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena kayaknya keterbatasan belum. Waktu dia.
4: Iya, waktunya sempit, makanya.
3: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
4: Iya. Makanya Mbak, bagaimana? Mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa. Untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
3: Okay.
4: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah, bisa pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Di pedagang di pasar, mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, yaitu harus buka di
3: luar jam sekolah.
4: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka bertugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang.
3: Belum pulang.
4: Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
3: Okay.
4: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kalau memungkinkan gitu.
3: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
4: Iya.
3: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
4: iya,
3: waktunya, Bu ya.
4: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
3: Jadi itu juga bisa
4: buka minat
3: ya, iya. Menciptakan
4: literasi. Menciptakan budaya literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
4: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
3: ada
4: di perpustakaan, ya.
3: Event seperti apa?
4: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
2: Oke. Okay. Baik, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
3: 08 11 13 14 10 39 untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
2: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812-1124-928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, saya mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya? Atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
4: Tetap perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan, dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
4: Tetap ada perubahan. Ada perubahan. Namun Mbak, bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari Perpustakaan Nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak ya. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak.
2: Iya.
4: Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayaknya teleponnya udah bunyi itu di Sungai Liat ya.
3: Terus malu deh. Jangan dilanjutin ya.
2: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
3: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
4: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga Mbak.
3: Banyak ya.
4: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
3: Iya benar. Bahwa
4: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia doang. Iya. Padahal matematika juga ikut Bu ya.
4: Iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
3: Iya,
4: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
3: Seni sastra juga termasuk.
4: Betul banget. Ya.
3: Oke, jadi perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih. Bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
4: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, bu bayarin bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah, itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
3: Benar.
4: Ada dolar,
3: AI salah satunya.
4: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
3: Iya.
4: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodoh ini nggak kurang.
3: Oke. Nah, karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
4: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh. Saya pribadi harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih dari saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua,
5: dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anaknya pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif. Balik ke iman.
3: Oke. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
5: Iya.
3: Di situ kayaknya ambigu juga enggak sih, Bu?
5: Ya makanya. Ya kayak ya. Saya di satu sisi dia pintar.
3: Pintar membobol. Betul. Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka enggak mikir ke situ sepertinya,
5: Bu, ya. Iya. Di satu sisi mereka kena hukuman.
3: Iya.
5: Tapi di hati kecil saya enggak munafik, di hati kecil saya kagum.
3: Iya.
5: Jadi dua anak. Gak bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi ambigu. Kontradiksi yang membatin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
3: Tapi ada ketakutan enggak sih, Bu? Kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
5: Jelas enggak?
3: Enggak ya?
5: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
3: paham
5: dan yang nggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
3: Dari ekspresinya juga ya.
5: Yang penting kan proses, makanya kita mengambil penilaian secara scientific, itu yang kurikulum 13 dulu, itu memang betul. Jadi prosesnya itu kita harus pahami dari proses. Penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
2: Ya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita di WhatsApp Perompat Jakarta ada yang gabung, Ibu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusop Pinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
5: Aduh, terima kasih. Pertanyaannya berat sekali ini yang terakhir. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir tadi saya inilah belajar dari sana
2: nanti.
5: Dibanding ya.

0: Namun, kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih Pak?
2: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
0: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit, mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya, lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu Mbak Ega. Di sini agak sulit,
1: tantangannya lebih
0: lebih ini berat ya. Karena kita memang nol budget, jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah, kalau nggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan, itu kita membuat agenda betason buku.
1: Betason.
0: Betason buku, itu isinya bedah buku mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Jadi betason tuh kayak bahasa kita di sini ya, kayak tawar menawar seperti itu Bu ya.
0: Sebenarnya
1: betason
0: ya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
2: Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Ori soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada nggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapu Pusopinan.
1: Mentawai.
2: Di Mentawai.
0: Padahal alam kita menarik Mbak Ega.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini Mbak. Nanti akan saya contek ini Mbak. Terima kasih banyak.
1: Kita tuh kalau nggak salah ada loh Bu di, kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: perpustakaan yang di Sempan itu.
0: Saya belum. Oh ada perpustakaan, cuma udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: iya di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman kita kayak ada alamnya gitu di belakang.
0: Itu
1: gitu.
0: Kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya. Itu punya. Cuma ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
1: Oke. Baiklah coba angkat penelpon dulu nih Pak ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Cak Santara.
1: Oke, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
1: Cik Guri ya. Oke. Ya, langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu apa dulu Jakarta kak. Mana?
2: Iya, Cigu silakan.
3: Ya, oke ya Jakarta. Selamat siang ibu. Assalamualaikum ibu guru kita ibu Rita, ibu Rita. Ibu Rita obat nyumbung. Wah SD. Ibu Rita. Memang tema di budaya masa ini. Kalau ke sungai lihat, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan tidak dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca.

0: yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti grup buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Benar nggak Ibu Rita?
1: Bener seperti banget.
0: Apa Bu nih desainnya ruang yang mengundang dan nyaman Ibu? Yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Kak Nana di Jakarta juga. Selamat siang dengan saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung ngejawaban ya.
3: Ya, silakan silakan.
2: Ya, silakan nih Ibu.
1: Iya. Ada tiga pertanyaan.
2: Iya, terutama untuk ruangan ya.
1: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya itu dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
3: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, kayak gak ini dari perempat sungai lihat ada yang gak di mute nih monitor Zoom-nya di perempat sungai lihat.
2: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
3: Oke, okay, sip. Oke, okay, ya. Silakan dilanjut.
1: Ya. Iya, tadi maaf tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamnya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh, ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
2: Oke. Okay. Oke, okay. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Ya, berempat. Selamat siang.
4: Oke.
2: Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Oke, selamat siang. Siapa ini?
5: Mbak Ega.
2: Mm-mm.
5: Ya, Mbak Ega.
2: Iya.
5: Dengan siapa Ibu Nasution yang ini?
2: Kenapa?
5: Dengan siapa yang Nasution?
3: Ibu Rita.
2: Ibu Rita. Ibu
5: ya, selamat siang. Ibu Rita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Dan juga untuk nama yang ada di Jakarta, selamat siang.
3: Iya, siang Bang, silakan.
5: Iya, saya nama di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih, Pak Ika, dan Ibu Ita ya. Jadi apa saja macam-macam di situasi itu, baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
1: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
2: tidak
1: rasa,
2: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
1: Iya,
2: gitu,
1: siapapun ya boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh datang.
2: Iya.
1: Supaya kita menarik gitu.
2: Kenapa yang datang harus kita usir ya Bu ya?
1: Iya, jadi untuk akses masuk gampang sekali.
2: Okay.
1: Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
2: koleksi
1: buku ya, kita menyesuaikan. Karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka akan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa, memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
2: Kendala juga ini ya.
1: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi seribu, kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli enggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue pemerintah menyediakan untuk itu perpustakaan nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada Ibu. Ibu siapa tadi ya?
2: Cik Guria
1: ya. Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
2: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guria yang tadi belum selesai dijawab ya untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Ruang. Ya, tadi udah guyur ya.
1: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, kemudian yang
2: ketiga. Gak mesti mewah gitu ya.
1: Iya, gak mesti bagus. Garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
2: Oke. Ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu. Tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
1: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kekeluargaan ya. Tentang budaya dan kekeluargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak itu nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak, kemana-mana yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasaran di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
2: Banyak cara gitu ya.
1: Banyak cara.
2: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak muda? Milenial.
1: Sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena bangsa pasar saya anak muda. Saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik. Itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru Terelie yang baru. Yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu itu. Nah, itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, Ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya.
2: Iya.
1: Dan itu akan menambah koleksi, yang jadi sasaran para remaja gitu.
2: 100 loh ya.
1: jadi banyak hal ya, untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
2: Iya benar.
1: Mungkin kita masukkan nanti Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat ya.
2: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
1: Iya, makanya tadi. Jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin tuh.
2: Okay.
1: Bangka Pinang, Sungai Liat nanti bisa terini di situ.
2: Tapi kan menurut Ibu, anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
1: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
2: percintaan
1: kan? Iya,
2: kan kuliner kan?
1: Bisnis itu kan? Udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
2: kalah saing.
1: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
2: Iya, tapi kalau trennya ini masuk anak muda ya Bu ya?
1: Muda sih.
2: Motivasi juga gitu ya. Jadi itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, iya, anak muda ya.
1: Betul.
2: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu.
1: Mm.
2: Mereka sampai usia-usia anak-anak ini juga udah punya usaha
1: iya.
2: Gitu.
1: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
2: Iya.
1: Itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
2: Iya.
1: Ya, bisa mengharapkan banyak. Jadi
2: ada
1: memang,
2: plus minusnya juga ya.
1: Game,
2: ya
1: lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
2: Tapi banyak nih ticket bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
1: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka karena terkadang kan enggak itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi? Dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
2: Okay. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
1: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap gimana ya? Kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
2: Sepertinya ya.
1: Yang gimana kita ya tergantung. Bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan budget gitu loh. Menyiasati.
2: Keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
1: Iya.
2: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau dibilang handphone itu kayak apa ya menghabiskan waktu mereka, nggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya.
1: Betul.
2: Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
1: Nah disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
2: Itu lebih kepada mengarahkan.
1: Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke pondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa misalkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
2: Jangan bosan
1: ya? Tetap harus.
2: Oke, kontrol yang pasti ya.
1: Betul.
2: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekitar kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu? Ataupun TBM tadi.
1: Ya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali lo ditekankan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah bayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab, kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble, Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
2: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menjelaskan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
3: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Pak Ayu Pomariana masih lanjut menin di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Pro 4. 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Pulau Penyengat yang telah menjadi Pulau Warisan Dunia pada tahun 2015 lalu mempunyai satu ikon wisata religi yang terkenal, yaitu Masjid Raya Sultan Riau. Konon katanya salah satu bahan membuat masjid tersebut dari putih telur. Selain itu, masjid tersebut juga menyimpan berbagai peninggalan sejarah, mulai dari Al-Quran besar yang bertulis tangan, hingga peninggalan lainnya. Dengan warna kuning dan hijau yang dominan, penampakan Masjid Raya Sultan Riau tampak lebih menonjol dibandingkan dengan bangunan lain di sekitarnya. Warna kuning melambangkan kesejahteraan, sedangkan warna hijau merupakan simbol agama. Kita beralih ke maklumat lain. Pertunjukan stand-up komedi bertajuk 14 tahun dirayakan akan digelar pada 25 Juli 2026 di Aston Hotel Tanjung Pinang dengan menghadirkan komika nasional Oki Rengga. Ketua Panitia Guntur Ramadan mengatakan, acara ini menjadi wadah hiburan bagi masyarakat sekaligus upaya mendorong perkembangan industri kreatif dan seni pertunjukan di Tanjung Pinang. Persiapan teknis dan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar acara berjalan lancar. Panitia berharap pertunjukan ini dapat memberikan pengalaman baru bagi masyarakat serta membuka ruang kreativitas bagi anak muda. Tiket tersedia dalam 3 kategori, yakni VIP Rp15.000, CAT 1 Rp100.000 dan CAT 2 Rp75.000. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran Prompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, telur dadar, utamanya telur dadar rumahan, masih menjadi salah satu menu favorit masyarakat karena mudah dibuat, memiliki rasa yang lezat, dan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Hidangan ini seringkali dipilih sebagai menu sehari-hari oleh berbagai kalangan. Pembuatan telur dadar tidak memerlukan banyak bahan. Cukup menggunakan telur, bawang merah, bawang putih, daun bawang, garam, dan merica. Hidangan ini sudah dapat disajikan dalam waktu singkat. Proses memasaknya pun mudah sehingga cocok untuk siapa saja. Selain praktis, dari perempat telur dadar juga dapat dikreasikan dengan berbagai tambahan seperti cabai, wortel, bayam, keju, ataupun kornet. Penambahan bahan tersebut membuat rasa dan tampilan telur dadar menjadi lebih menarik sekaligus menambah nilai gizinya.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perempat, menurut para ibu rumah tangga, telur dadar seringkali menjadi pilihan ketika waktu memasak terbatas atau sangat ingin menyajikan makanan yang hemat. Menu ini juga mudah dipadukan dengan nasi hangat, sambal, serta aneka lauk dan sayuran. Dari sisi gizi, telur merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh. Kandungan vitamin dan mineral di dalamnya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian, sehingga telur dadar menjadi salah satu pilihan menu yang sehat apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau, telur dadar tetap mempertahankan popularitasnya. Banyak yang memilih menu ini karena selain ekonomis, rasanya juga disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Dengan kemudahan pengolahan, bahan yang mudah diperoleh, dan cita rasa yang gurih, telur dadar rumahan terus menjadi solusi menu lezat bagi masyarakat. Hidangan sederhana ini membuktikan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal ataupun sulit dibuat.

0: Aduh. Au. Aduh, berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju! Ju! Macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Abang, kakak, boleh diceritakan bagaimana awal mula berdirinya daripada Delici ini?
2: Oh, jadi awal mulanya dulu ya, Bang ya?
1: Awal mulanya dulu.
2: Jadi awal mulanya itu Delici ini kami mulai itu dari tahun 2023, Bang.
1: 2023.
2: Nah, 2023 awal. Mm-hmm. Nah, awalnya itu nggak langsung ke brownies and cake sekarang ini gitu.
1: Yeah.
2: Kami butuh proses dan tahap lah sampai dengan saat ini gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi di awal kami merintis itu kami ada beberapa macam produk, mm-hmm, ya kan, sampai dengan kami tetapkan kami mau benar-benar fokusnya di brownies and cake ini gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tahun 2023, 2024 sampai dengan 2026 dan saat ini gitu.
1: Mm-hmm.
2: Sih.
1: Iya, nah ini apa yang menjadi inspirasinya nih?
2: Inspirasinya sih sebenarnya kita pengen muda-muda ini dapat apa ya, produktif gitu ya. Di dalam setiap kali ada kesempatan, kita lihat peluang apa nih yang bisa kita jadikan suatu pemasukan yang baik.
3: Cuan.
1: Oke, memang. Latar belakangnya memang pedagang atau pengusaha ya?
2: Oh gini, jadi kebetulan istri ini dia suka buat cake, kue gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi memang berdasarkan hobi. Makanya template kita tuh sesuai, Bang Adi.
1: Template
2: apa namanya, dibuat dengan hati. Dibuat
3: karena
2: dengan
3: memang
2: hati,
3: suka hati.
2: Karena memang dibuat dengan hati gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi karena suka, akhirnya kita buatlah seperti itu. Gitu, Bang Adi.
1: Iya, memang hal-hal yang dibuat dengan hati ini memang luar biasa.
2: Nah, itu benar-benar setuju.
1: Jadi dibangun sejak 2023 ya.
2: Iya, benar.
1: Delici ini. Nah, apa tantangan terbesar di awal-awal membangun Delici?
2: Putri itu coba ya.
1: Boleh diceritakan, Kak?
3: Awal-awal sebetulnya tantangan ya pasti banyak ya, namanya juga kita berdagang, jualan, naik turun pasti banyak lah dari.
1: Iya.
3: Memang kita melalui prosesnya, kita mengalir aja, jadi dinikmati aja tantangannya, semua jalanin aja.
1: Banyak ya.
2: Iya, betul.
1: Banyak.
2: Tentunya Bang Adi, kalau tantangan dan proses itu selalu kita jalani ya, ada yang namanya naik dan turun gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi kami hadapi itu dengan jangan gampang menyerah lah gitu ya, dengan proses terus setiap tahap itu kan ada prosesnya kan, sampai dengan saat ini pun kita selalu ada upgrade atau progres lah untuk kita upgrade gitu ya, dari dari yang mulai ya yang biasa sampai dengan yang level up lah gitu.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Megahertz, Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Tengah Hari, edisi hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026 ya. Kini telah pun sampai di penghujung masa. Dari awal hingga kini, dari jelajah Kepulauan Riau hingga Belese, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selepas ini, jangan beralih, karena akan hadir penyiar lainnya yang akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti saudara juga bisa ikut berpartisipasi langsung dengan request lagu dangdut favorit dalam program acara Dangdut Ria melalui sambungan telepon interaktif kami. Terima kasih saudara perempat atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri, semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua, dimanapun kita berada, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau terkenal dengan berbagai destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional. Salah satu ikon wisata yang populer di Bintan ialah Lagoy Bay. Kawasan pantai di Bintan ini berhiaskan pepohonan kelapa dan pasir putih yang membuat suasana pantai kian eksotis. Ketika hari sudah mulai gelap dan Anda masih ingin menjelajah Lagoy Bay, datanglah ke Lagoy Bay Lantern Park. Sesuai dengan namanya, tempat ini dihiasi banyak lentera warna-warni dengan berbagai bentuk binatang. Kita beralih ke maklumat lain. RSUD Kabupaten Bintan menggelar in-house training alat pemadam api ringan atau APAR tahun 2026 untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi potensi kebakaran di lingkungan rumah sakit. Pelatihan yang menghadirkan narasumber dari tim pemadam kebakaran Kijang Kota dan dibuka Direktur RSUD Bintan, Dr. Gigi Tony Masruri. Mencakup sesi teori mengenai dasar-dasar kebakaran, jenis APAR, dan cara penggunaannya, serta sesi praktik penggunaan APAR dan teknik pemadaman api sederhana. Tony berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri seluruh pegawai dalam menangani kondisi darurat demi menjaga keselamatan pasien, pengunjung, dan tenaga kesehatan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Maini Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat di hari ini dengan cuaca yang masya Allah ya, dari tadi pagi sampai sekarang diguyur hujan. Sama-sama itu menandakan keberkahan di hari ini ya, berkah alhamdulillah Allah masih menurunkan kepada kita hujan yang luar biasa sehingga kita dapatlah air banyak hari ini saudara perempat ya. Tentunya bersama saya Jula Puspita yang akan menemani saudara nanti pukul 20 malam hanya di Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Walaupun cuaca hujan tidak menghilangkan semangat kita untuk beraktivitas di hari ini dan tentunya selalu berbahagia dan juga bersabar ya menghadapi cuaca yang hujan nih. Kadang-kadang saudara kalau hujan macam itu memang malas-malas tak keluar kan. Oke, yang ingin bergabung di hari ini silakan di talian telepon 0771-3449050 atau 0811-7488-660 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita coba dulu untuk menerima penerbangan kita pertama pada hari ini, ada sepakat di belakang sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang orang Jambi.
1: Apa kabar Kak Julia?
0: Alhamdulillah baik sangat nih. Pak Musa macam mana?
1: Jadi cuaca di sana hujan terus.
0: Hujan dari pagi sampai petang ini belum berhenti lagi.
1: Oh, kalau di sini cuacanya panas.
0: Oh, panas.
1: Kalau kemarin sore, petang, hujan.
0: Oh, hujan ya? Ah, terbalik gitu ya?
1: Ya, kemarin petang, sekitar pukul 3 petang itu hujan sampai lewat maghrib.
0: Oh, lewat maghrib. Lama juga tuh.
1: Lama.
0: Nikmati aja lah cuaca di hari ini, panas tak masalah kan, laris manis orang jual minuman.
1: Oh iyalah.
0: Lagu kita apa?
1: Masih banyak lah durian ya.
0: Masih durian. Banyak dekat pohonnya, masih banyak dekat pokok dia tu.
1: Dekat pokoknya ya. Ini di pokoknya di tempat di Temeling ya.
0: Banyak tu.
1: Di tempat yang ucu.
0: Tempat yang ucu, ramai sangat tu.
1: Iya, yeah. Lagu kita.
0: Boleh, lagu apa kita?
1: Menunggu dari Hindi Gunawan.
0: Menunggu.
1: Menunggu Kak Julia.
0: Alah.
1: Kemarin tak bisa masuk dengan Kak Salwa ya.
0: Oh iya, kenapa jaringan ya?
1: Apa namanya nih, antri.
0: Oh, antri. Ya. Memang ramai nak menyanyi dekat sini.
1: Iya.
0: Baik, salam-salamnya boleh.
1: Kalau dengan Kak Salwa, payah juga mau masuk ya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tak bisa.
0: Oh, kena sabarlah kan.
1: Iya, kalau dengan Kak Salwa, alhamdulillah gitu. Dengan Kak Julia, alhamdulillah pada hari ini bisa masuk yang pertama.
0: Sila salam-salamnya Pak Musa Yusuf.
1: Lagunya ada.
0: Ada.
1: Salamnya pertama sekali intinya Kak Julia, selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Ada juga Pak Umar, Pak Budi, Pak Tumis, Mama Dani, ada Bunda Selasi, Bun Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, salam mesra ya. Ada Mas Prabu, ada Putri Marisa, ada Ica Rizianti, Putri Kedondong, Kak Sarina. Putri Kedondong tak pernah aku dengar masuk ya.
0: Iya, dah lama dah masuk dah.
1: Ya, kalau Putri Marisa seringlah masuk.
0: Oh, iya.
1: Adanya Kak Sarina, Siti, yang lucu, Kak Lang Merdu, ada Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Insan, Kak Ning, Mak Berlian juga. Selamat petang, ada Kak Kawir, adanya Mak Nora, ada Mak Indun, ya semoga sehat selalu. Ada Nek Anjar, ada Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Handa, adanya Nek Basis, ada Awang Janggut, adanya Manga Aida, ada Sirka, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Ali, ada Pak Demang, ada Bang Jainel, ada Bang Irwan, Kak Garipas, Kak Siti, ada Mak Noh, Mak Sulami, ada Bang Lokman Long, Mak Long Dia, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat petang untuknya.
0: Selamat petang.
1: Untuknya Kak Julia, selamat petang semua bertiga. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf yang sudah bergabung di Jambi tentunya untuk mendengarkan acara Dandut Ria di hari ini. Kita angkat dekat dalam WhatsApp lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ju. Apa khabar, Ju?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Semangat-semangat, Allahu Akbar.
2: Semangat-semangat, Allahu Akbar. Sesuai dengan hujan.
0: Oh, kita doa yang baik-baik dengan hujan ni, kan?
2: Alhamdulillah, kan? Hari ini satu hari dia kasih dia hujan.
0: Sedap betul tidur.
2: Mama nak apa? Nak nyuci baju malas ni.
0: Kena air pula malas. Padahal tengah masuk cuci
2: semalam
0: je.
2: Semalam panas tak cuci kan. Untuk baju cuci. Hari ni nak cuci hujan tak jadilah.
0: Itulah. Semalam kena panas. Hari ni kena hujan dah kan. Esok kena apa lagi tu?
2: Kalau tu kering langsung. Dijemur kering langsung. Sedap berterlipat.
0: Betul juga.
2: Rapi. Tak gosok lagi kan.
0: Tak tunggu-tunggu lagi berungguk dia.
2: Bergantung tu malasnya Ju. Dulu sayang.
0: Lagu apa kita?
2: Ju, ada tak lagu Sekeping Luka, Ju?
0: Sekeping Luka.
2: Ada tak ya?
0: Dari siapa mak lagu tu, Mak?
2: Alah, tak tahulah mak siapa yang nyanyi.
0: Oh, iya ke?
2: Ada tak?
0: Belum ada, Mak.
2: Belum ada ya?
0: Iya.
2: Belum ada.
0: Sekeping Luka.
2: Tak ada kan?
0: Belum ada.
2: Tapi belum ada. Angkat lagu inilah. Bukan yang pertama aje lah dari Mega Mustika.
0: Mega Mustika. Oh, itu lagu Maggie Z ya?
2: Tak tahulah Anu Mama tu.
0: Dekat YouTube ni tu pula.
2: Siapa?
0: Maggie Z yang nyanyi. Maggie Z yang nyanyi.
2: Maggie Z nyanyi?
0: Tapi tak ada. Belum ada.
2: Kalau Maggie Z ke? Yang ada. Kalau lah ada lagu dia tak apa.
0: Belum ada lagi.
2: Iyalah.
0: Jadi tak ganti apa kita?
2: Itu je lah tadi dari Mega Mustika je lah ya.
0: Okey, yang judulnya?
2: Bukan yang pertama.
0: Okey, baik.
2: Salamnya pertama buat Juju. Selamat petang, selamat bertugas. Baliknya hati-hati, mudah-mudahan selalu. Panjang umur bahagia rezekinya. Cepat dapat jodoh. Amin. Jangan lupa ngundang.
0: InsyaAllah aman-aman.
2: Tadi buat Pak Hamzah tadi. Terima kasih senggolannya. Nanti ada Yang Ucu, ada Mamak Belian, ada Bunda Permata, ada Nek Anjang, ada Nek Balkis, ada Nek Manda, ada Dang Merdu, mudah hasil selalu sayangku.
0: Amin.
2: Buatnya Kak Sarina, buatnya Kak Deli juga masuk kak. Hari hujan ni tetap semangat ya, Ju, ya?
0: Tetap semangat lah. Jangan lemas.
2: Jangan lemas. Mata pun tak nak tidur.
0: Jangan tidur dulu.
2: Buatnya Bang Udin, buat Pak Kumis, buatnya Mas Prabu, adanya Bang Kapar, adanya Bang Jais, buatnya Yusuf juga di Batam. Siapa lagi ya? Ada Siska. Adanya Mama Indah juga sama Mak Nora di Mansor. Ada Mak Dini. Ada Makcik Endonya juga. Buat siapa ya? Ini Pak Makmur juga. Buat penelpon ketiga sampai tak akhir je lah, Ju.
0: Boleh.
2: Yang tidak disenggol harap maklum aja lah. Kadang error ni. Apalagi hujan ni.
0: Baik.
2: Aduh, Ju.
0: Makasih, Mak.
2: Makasih sayangku ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih, Mak Rosi. Ini kita menjadi ke WhatsApp lagi. Semangat siarannya ya, Kak. Semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulangnya hati-hati. Lagunya boleh, Kak. Salamnya untuk Kak Syarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Gomis, Pak Yusuf, Pak
3: Apa nih? Oh, Pak Yusuf ini Jambi, Pak Hamzah. Ya, hujan ya Kak, jangan lupa pakai jaket. Betul, aman, aman. Terima kasih Kak Siska. Lagunya Kak suka-suka ya. Baik, terima kasih. Nanti kita putarkan ya untuk Kak Zizga. Di belakang Kak Zizga ada Ziv Kira-kira. Halo. Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo. Dut, dut, dut.
3: Yuk kita berdangdut. Berdangdut. Kita berdangdut. Berdangdut.
4: Lagu itu aja lah dah.
3: Apa tuh judulnya?
4: Halo Dangdut.
3: Oh, Halo Dangdut.
4: Dari Tairita Sugiarto tak?
3: Lupa pula tuh. Sehat, Mak?
4: Sehat, lagi bagingnya.
3: Oh, baging. Sedapnya tidur,
4: Wah, hari gelap juga. Nak hujan semula juga. Dia suruh makan tidur. Tapi masak dulu, baru makan, baru tidur. Kalau tak masak macam mana nak makan tidur, ya kan?
3: Betul juga. Nanti dah terlelap, dah lupa dah siang. Bapak tak makan.
4: Oh, nanti kalau bangun tidur nak makan, tak ada benda nak dimakan. Macam mana pula?
3: Oh. Mak, lagunya belum ada, Mak.
4: Hello, orang duduk tak ada?
3: Belum ada.
4: Kalau oleh-oleh?
3: Oleh-oleh ada.
4: Oleh-oleh aja lah.
3: Aku tidak minta oleh-oleh.
4: Haa, itu dia. Ayolah salam je. Tadi ikut aja bang itu, Pak Abdul Yusuf sama itu, Pak Rosi ya.
3: Boleh.
4: Nak ngaji di masjid. Buat juju. Buat pada pertama sampai terakhir.
3: Boleh, boleh, boleh.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nanti kita cuba putarkan, Mak, ya. Minta oleh-oleh. Jangankan oleh-oleh. Mas Permata pun kan kita bawa. Oh, bukan main lagi. Macam iyalah budak ni, ya. Baik, saudara, ada oleh-oleh dari Bunda Rita Sugiarto. Permintaan dari Mak Berlian. Kita cuba angkat satu lagi, ya. Di belakang sana sebelum kita azan asar pada hari ini. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi
5: wabarakatuh.
3: Ibu-ibu, bapak-bapak. Apa cerita?
5: Kita sehat.
3: Sehat, alhamdulillah. Apa tu?
5: Apa? Bah manggis, bah kedondong.
3: Oh, ya, cakep. Cakep. Hewan.
5: Bukan, bukan pantun.
3: Oh, bukan pantun. Sangka pantun tadi. Dah hewa-hewa je. Oh, tak ya?
5: Buah manggis, buah kedondong.
3: Ya, nama-nama buah.
5: Nah, jadi?
3: Buah manggis, buah kedondong. Wow, ada anak mersin lagi digendong.
5: Sudah menangis, minta digendong.
3: Ya Allah, sedapnya ya. Jadi sekarang, ngapa tuh?
5: Ini?
3: Buah
5: kedondong, si buah manggis.
3: Ya, hewa.
5: Sudah digendong, masih menangis.
3: Oh, itulah. Apa agaknya dia nak tuh ya?
5: Tak tahulah. Saya nak request satu lagu lah.
3: Lagu apa kita?
5: Lagunya ada ini, apa ni? Lagu Jawa ya?
3: Jawa yang mana, Tuj?
5: Judulnya Dudu.
3: Dudu? Dudu?
5: Tak, ketik dulu.
3: Sabar, sabar. Macam mana ini tulisannya?
5: Dudu.
3: Dudu?
5: Wong.
3: Wong.
5: Kantoran.
3: Kantoran.
5: Dari Iva Jenifa.
3: Iva Jenifa, okay. Kan main lagu lagunya bapak satu ini ya, luar biasa memang.
5: Ya, penelpon kita kan juga semuanya Melayu.
3: Iya, betul.
5: Satu-satu lah lagu Jawa.
3: Iya, betul juga.
5: Mak Ngasita masuk belum?
3: Belum.
5: Mak Ngasita?
3: Belum.
5: Kita dengan masak dengan tunggu lada tu. Okey, kalau ada Bang Ahida, Bang Ude, Bang Ilek, Bang Herman, Bang Leman, Tata Korma, es cendol, jangan lupa.
3: Jangan lupa es cendol.
5: Nah, Tata Belungkup, jangan lupa. Ayo dah, Tata Belungkup.
3: Siapa tu?
5: Mbah Mahmud.
3: Oh, Mbah Mahmud.
5: Kalau Ardi tahu tu sama Belungkup.
3: Oh, iya, iya, iya.
5: Tukar Wangi, Kak Jamilah kita, Putri Berakit, Mama Endon, Putri Kedondong, Mama Indi, Mama Dani, siapa ni Tukar Wangi, salam aja lah, dengar tak dengar, kawan lama.
3: Salam, salam.
5: Itulah kita, Putri Merica. Untuk kebun semuanya, ya aja lah nanti yang dah masuk.
3: Boleh.
5: Ya. Jangan lupa ditunggu.
3: Jangan lupa ditunggu. Oke, siap. Terima kasih.
5: Apanya ditunggu?
3: Ya, lagunya.
5: Bukan.
3: Oh, apa tuh?
5: Senyuman manismu.
3: Alah. Pandainya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandainya Pak Cik kita ni ya, nak menggoda, mengaguk. Tak, ayolah, baik macam tu. Sebelum kita asal-asal terdapat, kita dengarkan dulu satu tembang lagu. Yeah. Yang tadi sudah diminta oleh saudara perempat dari Pak Hamzah Yusuf. Tadi lagunya dari Indi Gunawan ya. Tetap di perempat RRD Tanjung Pinang. Nanti kita jumpa lagi di azan asal pada hari pada pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

0: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepulak foto gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku naklah.
0: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.

0: Intermezzo.
1: Apa aja lah. Dari tadi aduh aja tuh jantungin. Tadi lah menumpuk. Udah cuci. Sekarang dah segunung bintang lagi ke siang kiring. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini apa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat, destinasi yang terdapat di kota Tanjung Pinang adalah sebuah destinasi yang bersejarah dan religius. Terdapat salah satunya yaitu Makam Daeng Celak dan Daeng Marewah. Pesona keindahan yang terdapat di kompleks Makam Daeng Celak dan Daeng Marewah yang sangat indah. Perlu Anda ketahui bahwa Daeng Marewah merupakan yang di pertuan muda satu dari Kesultanan Johor yang sekarang menjadi Kesultanan Lingga. Setelah memenangkan sebuah perang yakni melawan Raja Kecik yakni Sultan Sulaiman Bagaulamsyah Sultan Johor pada zaman itu. Kita beralih ke maklumat lain, Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti rapat koordinasi penyusunan indikator kinerja utama Bawaslu Kepulauan Riau yang digelar secara daring oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai pengukuran kinerja lembaga pengawas pemilu agar lebih terukur dan sistematis. Ketua Bawaslu Kapri Zul Hadril Putra menyatakan, "Iku menjadi representasi seluruh kinerja Bawaslu sekaligus menjawab penilaian masyarakat terhadap tugas lembaga." Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bajja menegaskan itu harus menjadi parameter utama penilaian kinerja. Sedangkan tenaga ahli Bawaslu RI Wenli menekankan bahwa indikator kinerja harus berorientasi pada hasil atau dampak, bukan sekedar jumlah kegiatan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pro semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Berempat RRI Tunjungan Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau. Di petang hari ini sudah berapa kita sudah hadirkan juga. Kita coba dulu untuk mengangkat telepon kita di belakang sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Selamat datang.
1: Apa kabar dunia?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Semangat.
1: Di hujan dari pagi tadi hujan.
0: Oh, sama lah merata buat ini, Nek.
1: Ya,
0: hujan-hujan
1: manja dia.
0: Hujan-manja dia. Subuh tadi hujan lebat dah sampai dah petang ni. Memang seru nak tidur dah. Membuta.
1: Dia nak membuta macam ni.
0: Terbayang pula cucu yang satu.
1: Terbayang pula belum masuk dengan cucu. Semangat tidur.
0: Sedihnya saya.
1: Cucu betul dengan cucu ni. Dah lama benar dah.
0: Iya ke, Nek? Bila terakhir kita jumpa suara ni?
1: Iya. You.
0: Saya.
1: Sehat, you.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, jujur macam dalam
0: bis.
1: Dalam lubang kan,
0: ya? Macam mana? Jauh ke? Terpengkap ke? Macam mana tu?
1: Macam kita main pondok kaleng-kaleng. Main halo-halo tu.
0: Ni macam mana ni? Halo.
1: Yang main dengan kawan Nek kan gitulah suara kaleng tu. Ini betul-betul Nek tak bohong tu.
0: Oh iya ke? Ini dah bagus tak?
1: Apa tu?
0: Ini dah bagus ke belum?
1: Belum?
0: Ha. Macam bunyi kaleng?
1: Halo-halo kita main pondok tu kan kaleng-kaleng susu tu. Jom kita kaya kali tu.
0: Kenapa lah agaknya ya?
1: Ya tak tahulah. Tak dengar tu orang-orang dekat luar studio tu.
0: Awak lah. Sehat dia, Nek, ya?
1: Yalah, sehat tu.
0: Lagu apa kita nak dengar ni, Nek? Petang hari ni dengan hujan-hujan manja ni.
1: Hujan-hujan manja walaupun sejuk, kita harus semangat ya, Ju, ya?
0: Haruslah. Jangan tak semangat.
1: Ya, gula gengkah saja. Lagu apa ni, Ju? Sedap, Ju.
0: Kau betul.
1: Ini, Ju. Doaku, Ju.
0: Doaku boleh. Itu sedih betul lagu itu tu.
1: Please nari sedih nak dengar lagu tu.
0: Bukan main lagi sampai bercicah air mata dah.
1: Itu macam air hujan pokoknya.
0: Apa? Ada.
1: Salam sama Mbak Julia, Mbak Pertama, Mbak Petugas balik hati-hati Ju.
0: Ya, sama-sama.
1: Masih panjang Ju, hati-hati balik Ju.
0: InsyaAllah.
1: Jangan amin-amin kalau orang-orang jujur nikah lekas. Tak amin-amin. Sudah cukup umur belum kan?
0: Belum. Aduh.
1: Buat apa tu? Salam. Buat yang ucu. Yang belum masuk kan?
0: Belum lagi.
1: Di Pak Anjar Yusuf pertama tadi kan? Lalu Pak Anjar Yusuf. Banyak durian kat Pinang yang besok. Datanglah kat Pinang.
0: Datanglah sini makan durian.
1: Kat Bintan yang ucu tu banyak durian tu.
0: Kan main lagi kalau kat situ tu memanglah.
1: Ya, kat Cengganam tak ada. Cengganam pokok pun tak ada tu.
0: Oh, tak ada ke?
1: Tak ada pokok pun tak ada. Pepelam banyak tu.
0: Oh, pepelam banyak ya.
1: Lampu ini banyak sini lah. Ini untuk Mak Rosi tadi. Kak Deli nanti masuk. Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora. Mak Iyah, Nek Teh. Buat Yusuf. Buat Pak, apa tadi tu? Pak Tijais. Pak Gapa, Pak Gapa alam tadi. Lepas betul dia mengganggu Liza ju. Tahan dia. Kat sini ada suara dia.
0: Ada suara dia.
1: Pak apa tu? Mas Prabu. Apa lagi juga ya dekat itu Mak Belian. Dan Dino. Bunda Permata, Kak Peningat. Ini siapa tu Aduna. Buat apa lagi tu dekat Karang tu Mak
0: Dini. Dekat As Mak Dini ada.
1: Dondon. Buat Kak Wir. Buat Bunda Selasih, Siska tadi, buat siapa lagi Ju, semua lah Ju.
0: Boleh.
1: Akhir, Nek Senggol, semoga kita selalu sehat.
0: Amin.
1: kompak lu bersatu.
0: Selalu kompak.
1: Allah subhanahu wa ta'ala itu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang. Kita angkat lirik kalian WhatsApp ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, tadi sudah Nek Anjang nih, Nek Balgis pula.
2: Iya betul.
0: Sehat Nek.
2: Alhamdulillah, yuk sehat.
0: Dingin ke dekat sana, Nek?
2: Tidak lah.
0: Oh, tidak.
2: Pas lah, Ju.
0: Pas lah tuh. Oh, hujan tapi kan?
2: Hah?
0: Hujan tak dekat sana?
2: Gimis memang dari pagi, Ju.
0: Oh, dari pagi sama lah dekat Pinang macam tu juga.
2: Tapi ini bagi Nenek Balkis ini, mungkin kalau bagi orang tak tahan, sejuk nih kan. Kalau ini pas lah di badan gitu,
0: oh,
2: tak sejuk.
0: Gitu.
2: Kalau udah macam gini cuaca tuh pas. tak merasa sejuk lah, alhamdulillah lah Ju.
0: Alhamdulillah.
2: Pun satu hari ini hujan.
0: Luar biasa memang hari ini.
2: Indah gelap aja tak ada nampak matahari kan.
0: Sendu dia, sendu nanti. Sedih dia hari ini.
2: Ya kalau dibuat sedih, sedih ju. Jangan dibuat sedih, sedih
0: ya? Pula. Oh gitu ya. Baiklah, lagu apa kita Nek?
2: Di luar tak ada basah. Air di dalam kamar pula.
0: Oh
2: air mati,
0: gitu nanti. Pula.
2: Nah ini happy-happy je lah ju. Nak minta lagu Ju.
0: Boleh, lagu apa Nek?
2: Ya lagu Trauma Ju.
0: Lagu apa? Trauma?
2: Iya. Trauma. Dari Junita Abadi.
0: Oke. Okay.
2: Salam dia Ju, ikut tadi Mak Anjang aja lah Ju. Boleh. Lengkap juga lah, kalau Nenek Balkis ini kurang paham nak nyalam-nyalam kemana-mana tuh.
0: Oh gitu pula.
2: Habis kan banyak radio yang dimasuk, jadi orang ini masuk, orang ini tidak, kan ada gitu Ju. Jadi nanti tersebut juga kan. Orang yang tak pernah masuk kita sebut juga kan, percuma kan. Jadi ikut aja lah, ikut Mak Anjang tadi aja. Minjam fotokopinya ya Mak Anjang, bagi-bagi. Terakhir dia suruh kan berbagi-bagi kan Ju.
0: Betul.
2: Dino minta bagi juga. Itu aja lah Ju, terima kasih.
0: Boleh,
2: Ju.
0: Sama-sama Nek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balgis. Kita angkat lagi dekat talian telepon sebelum kita ke WhatsApp. Kita ganti-ganti dulu ya. Halo.
3: Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
3: Iya. Kalau enggak siang sore.
0: Kalau enggak siang sore, kalau enggak sore petang.
3: Petang.
0: Kalau enggak petang maghrib.
3: Iya, maghrib. Pokoknya itu aja lah ganti.
0: Betul sekali. Tengah buat apa itu?
3: Ini lagi duduk nengok itu.
0: Oh, lagi duduk. Tengok air hujan turun.
3: Iya. Iya, sehari ya tempatnya anjing hujan juga rupanya ya.
0: Sama berarti merata.
3: Oh, merata lah iya. Ya dari pagi ya?
0: Memang sedap membuta lah dari tadi. Saya pun malas-malas nak bekerja kat rumah tu.
3: Iya. Yeah. Ada, iya. Satu hati sama Nek Anjang ya?
0: Betul.
3: Nek Anjang nak minta lagu doaku. Sudah.
0: Lagu apa lagi nih?
3: Kita minta lagu... Tadi Nek Balkis minta lagu apa?
0: Nek Balkis minta lagu Junita Ababil, Trauma.
3: Dari Roma ya?
0: Dari Junita Ababil.
3: Yang nyanyi bukan Romai Rama kan?
0: Kena, sendiri aja.
3: Apa? Kehilangan. Yang okay. Ini Romai Rama ya?
0: Kehilangan.
3: Eri Susan tak?
0: Kehilangan ada dari Roma, ada dari Rani, ada dari Revi, dari Roma dan Rani aja.
3: Oh iya, iya berdua itu aja lah.
0: Okay, boleh.
3: Jadi kangen aja lah kan. Semalam minta sama Lisa lagu kan. Apa Lisa bilang?
0: Lagu apa tuh?
3: Siapa? Untuk diriku sendiri.
0: Oh, untuk diriku sendiri gitu ya.
3: Sampai malam itu jadi muterin lagu sedih-sedih. Mak lagi kangen juga sama mama kan.
0: Iya, betul.
3: Mama kata, aduh, cuma tinggal nama dia lah selalu ada kan. Lisa muterin terus renungan malamnya pun enak kalau jadi bikin sejuk hati itu. Itulah persatu kadang kalau kita minta itu ya sesuai dengan hati itu enak itu, itu senang kadang. Yalah.
0: Okay.
3: Salam dulu lah ya. Iya.
0: Yeah.
3: Salam untuk Nana Manis kita, Julia.
0: Nana Manis.
3: Jaga kesehatan. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Keluarga pun sehat semua.
0: Amin.
3: Ya,
0: Bapak kita. Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Hati-hati kalau pulang, jalanan licin. Nanti ada Nona Manis yang satu lagi tuh, Salwa. aku bilang, kok, gak masalah gini, Salwa. Kakak kalau masuk pasti ngikut dengar suara Salwa. Pelan juga aku gak ngomong.
0: Pelan kali ya, halo gitu ya.
3: Iya, kan karena kita ngikutin Salwa kalau ngomong kan.
0: Iya, iya, betul.
3: Tapi kita, kalau aku ngomong dengan itu melatih kesabaran kita juga. Ya kan?
0: Betul sekali.
3: Salwa tuh. Oh, ada Ardi ya, Ardi malam, Bang Ardi sama Bang Syahrudin. Tempat-tempat di Zenggol lah ya semua.
0: Boleh.
3: Ada Nek Balkis, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Nek Anjan juga, makasih Zenggolannya, semoga selalu sehat. Ini Nek kita ini, ada Nek Mandang, diberikan umur panjang semua ya. Ada Mak Rosi, Pak Hamsa, Yusuf J. Batam. Ada Mak Berlian, Bunda Permata, ada Bang Udin, Kak Siti, ada Mak Dini, siapa? Kak Wit, Mak Ucu, ya. Semua lah yang udah masuk lah ya.
0: Boleh dong.
3: Semoga selalu dalam kesehatan semua lah ya.
0: Oke kakak.
3: Hati-hati yang lagi di jalan.
0: Baik, terima kasih ya, sehat selalu.
3: Iya, lagunya aja.
0: Baik.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, kita angkat lagi dekat talian WhatsApp dulu ya. Kita berganti dulu, oke? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Dandoria asik.
0: Asiknya Dandoria.
4: Yo, di perempuan gabung sama Cucuki-Yuki.
0: Esoy.
4: Baru bangun baring nih, Jo.
0: Oh, baru bangun baring. Apa cerita gak sehat?
4: Di sini anu, Jo, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Ini tadi turun hujan baru teduh, Jo.
0: Baru teduh.
4: Jadi dingin-dinginnya itu kayak mana lagi, Jo?
0: Kak sini pun macam itu juga.
4: Sama. Gak gitu, masih bisa lagu sayang.
0: Bisa kakak Kiu, lagu apa Ciu?
4: Dari Epita Mala sayang.
0: Epita Mala boleh.
4: Ini Epita Mala Asmara.
0: Asmara, Asmara, Asmara. Oke, boleh.
4: Ya waktu tak panjang lagi, kasih salam satu untuk semua sayang ya.
0: Boleh.
4: Single Kak Sarina, kasih single balik. Makasih sayang Kiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syarin. Kalau kata Kak Siska, Kak Syakarina. Kak Sarina ya, nanti kita putarkan lagunya. Dari Piyayu minta lagunya jadi apa? Asmar. Asmara. Mas, macam mana lagu Asmara tuh ya? Masih. Nah, gitu loh, pokoknya saudara perempat ya. Oke. Kalau macam tuh. Oke, boleh kakak. Ini ada kak Wasa lagi bergabung nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juju maaf ya, kakak belum bisa bergabung, lagi kurang fit badan. Kakak minta lagunya Ju Angin dari Lesti. Salam fotokopi Mak Rosi sama Mak Rosi sayang, selalu ingat kak. Buat Kak Sarina juga, buat Aida juga, selalu ingat kak. Kakak dan merdu buat Kak Wir, Bang Hamzah Yusuf dan Ju, makasih ya. Amin, sehat selalu untuk kak gadis atau kak dah merdu ya. Semoga sehat selalu dan diberikan kesembuhan, segera pulih ya. Nanti kita berikan lagu supaya bahagia dan semangatlah sedikit sedapan untuk mendengarkan lagu di hari ini ya. Baik, kalau macam itu, kalau sudah ada penampuan yang banyak, kita hadirkan ya lagu berikutnya dari Iwa Geneva, Dudu Wong Kantoran. Ada Putri Senari Doaku, ada dari Trauma Yunita Ababil, dan juga dari Roma Irama Kehilangan. Tadi perempat RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau.

0: kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah wak, tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah wak. Aku janjilah tak boro-boro lagi.

0: kumpang?
1: Siapa main? Akak tak bisa main kumpang.
2: Ih, konsang-konsang. Kerongsang lah.
0: Konsang disebut juga dengan kerongsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ima.
4: Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
4: Iya, hari ini dingin-dingin empuk ya, dari pagi sampai sore hujan ya. Apakah besok sama seperti hari ini?
3: Oke, okay, baik, terima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami menyapa selamat sore para pendengar setia Radio Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta dan hanya berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Dapat kami sampaikan untuk perakhiran esok hari, di pagi hari dominan cerah hingga berawan, kemudian di siang hari berawan dan masih terdapat atau potensi terjadinya peluang ringan yang dapat disertai dengan petir atau kilat, sifatnya lokal atau tidak merata, terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan cerah hingga cerah. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 3 sampai dengan 25 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 97%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter, kemudian perairan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari. Ya.
4: Apa imbauannya untuk esok hari?
3: Ya. Tentunya tetap waspada serta berhati-hati ya, karena memang peluang hujan terutama di siang hari dan di wilayah pesisir khususnya Pulau Kabupaten Bintan itu masih ada peluang.
4: Iya, kondisi cuaca seperti ini kira-kira sampai kapan nih Mas Robi?
3: Iya, ini sifatnya tidak lama ya kayak, karena memang dari dinamika atmosfernya saat ini terpantau ada sirkulasi siklonik atau pusat angin di sebelah utara Filipina. Bus dari Indonesia itu mengalami belokan, pola belokan atau belokan angin sirkulasi dan menyebabkan penumpukan massa udara sehingga terjadinya penumpukan awan-awan aktif yang dapat menghasilkan hujan. Baik. Persis di wilayah Papua atau Pulau Bintan dan sekitarnya sih fenomena
4: tersebut. Baik, terima kasih Mas Robi info cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore ya.
3: Ya, baik Karima, terima kasih Kak. Selamat sore.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, gonggong dikenal sebagai salah satu makanan khas di Tanjung Pinang. Hewan mirip seafood ini hidup hanya ada di perairan pantai di Kepulauan Riau. Diminati warga lokal maupun wisatawan. Dalam bahasa Latin, gonggong disebut Strombus canurium dan termasuk di family Mollusca. Meski begitu, tidak banyak yang tahu asal-usul nama gonggong dan kenapa disebut dengan gonggong. Menurut tokoh Tionghoa di Kepulauan Riau, Bobby Jayanto, sebutan gonggong berasal dari orang Hokkien yang datang dari Tiongkok sekitar tahun 1960-an. Kita beralih ke maklumat lain. Ahli pers Dewan Pers MHD Munirul Ikhwan mengingatkan insan pers agar tidak menjadikan informasi di media sosial sebagai sumber berita tanpa verifikasi karena berpotensi menyebarkan hoaks. Menurutnya, media sosial kini telah menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa saja menyebarkan informasi termasuk berita bohong dengan sangat cepat. Oleh sebab itu, jurnalis harus tetap berpegang pada prinsip verifikasi dan validasi data melalui pengecekan langsung di lapangan. Sementara informasi dari media sosial hanya dijadikan petunjuk awal. Dengan demikian, berita yang dipublikasikan akan lebih akurat, faktual, dan tidak merugikan masyarakat maupun pihak tertentu. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Oh, rasakan kedamaian. Oh. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wonderful
1: Riau Island. 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Saudara, penampar Kepulauan Riau begitu indah sehingga banyak sekali wisatawan yang datang, tidak hanya dari luar negara, warga lokal dan sekitarnya, tapi seorang artis ya, kemudian seorang aktor dan juga seorang di dunia entertainment juga banyak nih mengunjungi Kepulauan Riau karena memang keindahannya, Saudara penampar ya. Salah satunya baru-baru kemarin ya, seorang Raffi Ahmad ini, dia juga pengusaha RB Leo, menjajal bisnis trip di pulau Saudara Perompak ya, di mana memang mereka menjelajahi berbagai macam yang ada di Tanjung Pinang juga. Kemudian juga mereka datang di mana Saudara Perompak, kedatangannya di Kepulauan Riau tentu memberikan sesuatu hal yang luar biasa Saudara Perompak ya. Jadi sebenarnya ya, kedatangan kemarin dari Raffi Ahmad itu juga membuat salah satu destinasi kita juga menjadi lonjakan Saudara Perompak, di mana kemarin juga ramai-ramai nih masyarakat yang datang ke tempat wisata itu ya kan, macam di Patung Seribu kemarin tuh saya tengok ya, ada beberapa artis semacam Irfan Hakim dan lain sebagainya datang itu ketika ada mereka mengunjungi Patung Seribu itu, masya Allah antusias dari masyarakat juga ramai datang ya. Nah itu kan salah satu hal untuk mendatangkan juga nih banyaknya pemasukan dari masyarakat luar yang sengaja untuk melihat kedatangan para artis. Tentunya ini menjadi daya tarik luar biasa, tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tapi ternyata artis dari luar daerah pun tertarik untuk datang ke Kepulauan Riau. Karena kenapa? Karena memang keindahan alam, destinasinya, kulinernya, orang-orangnya yang ramah dan santun, yang membuat banyak akhirnya masyarakat atau juga orang-orang luar seperti para artis datang ke Tanjung Pinang. Nah Saudara Perompak, kemarin di Bintan juga ya, itu ada kedatangan juga artis dari Jedar, Jessica Iskandar dengan keluarganya. Mereka juga mencoba bermain jet ski, dimana kan jet ski ini ada di Lagoy juga ya, ada di Bintan, yang tentunya ini biasanya dimainkan oleh kalangan-kalangan atas lah, seperti para wisatawan mancanegara gitu. Nah tapi ini ternyata mendatangkan para artis juga ke Bintan. Nah tentu ini menjadi uang masuk juga, penambahan pundi-pundi juga ke Kepulauan Riau ya. Dan mana tahu nanti dari awalnya yang agak lumayan elit permainannya, nah nanti mereka juga bisa menjajalkan berbagai macam kuliner di Kepulauan Riau dan juga di Tanjung Pinang. Jadi ini juga menjadi batu loncatan awal nih bagi para pedagang UMKM di Tanjung Pinang yang mulai berjualan dan mempromosikan dagangannya sebaik mungkin, tentunya dengan berbagai macam cara, dan bisa menggunakan media sosial. Yang paling penting sekarang luasnya dalam media sosial Saudara Perompak. Jadi mungkin bisa bikin promo beli 3 gratis 1 atau dapat diskon gitu kan, atau dapat minuman, itu juga boleh Saudara Perompak ya, atau minimal belinya berapa gitu. Nah itu salah satu daya tarik juga untuk menarik banyak wisatawan yang datang ke Tanjung Pinang. Nah mudah-mudahan tidak hanya para artis saja yang datang ke Tanjung Pinang ya, mungkin nanti dari para penyanyi-penyanyi luar biasa terkenal di Indonesia dan luar negeri datang ke Tanjung Pinang, ke Kepulauan Riau, hanya ingin melihat keindahan Kota Batam, Tanjung Pinang, Natuna, Lingga, pokoknya semuanya deh ya. Tapi kalau kita menjadi orang luar dan ingin ke Kepulauan Riau, memang menjadi pilihannya utama sih, apalagi di Kota Batam yang tentunya destinasinya juga luas, banyak, dan bahkan sampai malam pun masih keramaian di Kota Batam. Saudara Perompak, bisa ini menjadi ladang cuan untuk kembali mengembangkan UMKM-nya.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Mang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dibetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peace be on you to you all. Today we gonna talk about what is Tadris Bahasa Inggris. So in this journey, not just about what is if you wanna be a education, but it will be what the
2: what
1: proper
2: do you want to be?
1: The property, what you want to be, and you gonna be tour guide, translator, or entrepreneur, like it.
2: But if you wanna be a YouTuber, you can be.
1: Yes, YouTuber. If yes. You have a extrovert and wanna export your English, you can be a YouTuber. So you can still try your speak. Your speaking will be gonna improve with YouTuber.
3: Oh, are you a YouTuber?
2: No.
3: I'm YouTuber.
1: Yeah.
3: YouTuber. Oke, okay. Itu contoh singkat tadi ya, yeah. Untuk apa namanya memperkenalkan tadi ya, memperkenalkan yeah. TBI itu kepada masyarakat luas supaya apa ya, beranilah untuk belajar berbahasa asing gitu ya, salah satu bahasa Inggris gitu ya. Karena dengan bahasa ini kita bisa apa namanya itu memulai sesuatu kan?
1: Betul Pak, apalagi ada bahasa internasional kan.
3: Bahasa internasional gitu ya kan. Terus tambah lagi dengan penggunaan bahasa Arab ya kan. Ini bahasa Inggris sama bahasa Arab nih imbang nih kalau untuk dunia nih.
1: Iya.
3: Sangat imbang untuk bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya. Dan bahasa Indonesia juga sudah mendunia gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi bahasa Indonesia juga sudah banyak dipelajari di luar negeri sana. Mereka tertarik untuk menggunakan bahasa Indonesia karena mungkin ya nggak datang ke Indonesia, nggak berbisnis,
1: yeah,
3: ya kan?
1: Peluangnya,
3: peluangnya
1: besar.
3: Besar, gitu ya. Tapi jangan keruk saja, ya kan? Oke. Okay. Nah, selain kemampuan bahasa, nilai apa saja yang bisa dipelajari nih melalui proses belajar bahasa Inggris nih?
2: Banyak. Dari kita Steinser nih pun punya basic kemelayuan dan bahasa Arab kan. Jadi selain dari bahasa Inggris tuh ya kita belajar tentang Melayu, kita memperdalam tentang Islam. Nah lalu jadi ke basic dia kita bahasa Inggris, kita khusus dia lebih ke pendidikan.
3: Ke pendidikan ya.
2: Iya, karena kan kita tadris. Okay. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan?
3: Tadris itu artinya pendidikan.
2: Pendidikan.
1: Iya. Dalam cuma, bahasa Arab itu. Dalam bahasa Arab.
2: Cuma kita ubah dari bahasa Arab aja.
3: Tadris bahasa Inggris.
2: Tadris bahasa Inggris. Okay.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh.

dipengaruhi oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat, kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Keuntungan Punya Anak Soleh, yang disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92 dan Al-Baqarah ayat 267 yang dibacakan oleh Egy Rianto. Untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat. 18.14 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, kemudahan-kemudahan yang kita terima. Semoga dengan kesyukuran kita Allah menambah-nambah nikmat yang telah diberikan. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita, menjadi keinginan yang terus kita idam-idamkan adalah ketika kita bisa melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Satu hadis yang diriwayatkan Ahmad menunjukkan betapa luar biasanya ketika hadir di tengah-tengah kita anak-anak yang soleh dan salihah. Inna Allah Azza wa Jal la yarfa'ud darajata lil abdis salih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha tinggi akan senantiasa mengangkat derajat hamba-hambanya yang soleh. Fil jannati, di dalam surga. Fayaqulu ya rabbi annali hadhihi. Fayaqulu bistighfari walatika laka. Sebuah hadis menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi, akan senantiasa memberikan derajat yang tinggi di dalam surga nanti kepada hamba-hambanya yang saleh. Di antara hamba itu, mereka terkaget-kaget dengan sesuatu yang diberikan. Ada peningkatan demi peningkatan. Ada hal-hal yang luar biasa yang diberikan yang tidak terduga. Sampai terkaget-kaget dan mereka bertanya, apakah ini untuk kami? Untuk siapa ini? Fayaqulu bistighfari walatika laka. Maka disampaikan bahwa ini adalah karena istighfar anakmu untukmu. Subhanallah. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni surga ini mereka terkaget-kaget dengan kemuliaan, dengan fasilitas, dengan segala bentuk kemewahan yang diberikan yang tadinya yang tidak tergambarkan, yang tidak disangka-sangka. Mereka terkaget-kaget karena sesuatu yang di luar dugaan. Amal-amal yang ia lakukan mungkin tidak terlalu banyak, akan tetapi terus Allah Subhanahu wa taala muliakan karena efek positif, karena apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, karena istighfar anaknya, karena amal-amal yang dilakukan oleh anaknya. Anak yang bagaimana bisa mengirimkan?
sesuatu yang sangat luar biasa yang diidam-idamkan ketika di dalam surga nanti. Subhanallah. Kaum muslimin, pengingat RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah idaman setiap setiap manusia. Ya, setiap mukmin muslim. Bagaimana suasana ini di antaranya adalah kita yang mendapatkan. Perlu kita perhatikan bahwa berarti ini diberikan kepada orang-orang li'abdis salih fil jannah. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan karena usaha kita. Kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan ketakwaan kita sendiri? Tentunya dengan sifat ketakwaan dan ketaatan kita, kemudian akan kita wariskan, kita ajarkan, kita didik anak-anak kita menjadi mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kita melahirkan anak-anak yang soleh. Dan sebagaimana juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihan yad'u lah." Ketika anak Adam itu telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramal. Illa min salasin, kecuali tiga amalan yang tidak putus-putus, yaitu sodakotin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kemudian terus bermanfaat bagi orang lain. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang salih yang terus menerus mendoakan orang tuanya. Rawahu Muslim. Jamaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu ada upaya yang serius. Bagaimana kita memotret kondisi diri kita dan pendidikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya. Karena dari upaya-upaya yang kita lakukan itulah yang nantinya akan melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Jadi pilihan-pilihan proses pendidikan yang perlu ya, kita pastikan dari anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu perlu kita cek kembali bagaimana proses pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan ya, bagaimana supaya anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat dengan apa yang menjadi kewajibannya. Ya. Pendidikanlah kuncinya. Rubbu auladakum bis-salati wa huwa sab'ata sinin. Ajarkan kepada anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhu inda asar. Pukul. Ya, berikan ya sesuatu yang memberikan motivasi untuk bagaimana bisa menjaga sholat lima waktunya. Ya, ketika umur 10 tahun ada satu sholat yang ditinggalkan. Ya, berarti apa? Membutuhkan keseriusan dan ya, keseriusan dan kedisiplinan dalam mendidik anak. Ya. Kemudian bagaimana? Ya, setelah mereka lulus SD. Ya. Biasanya mereka lebih akrab dengan teman-temannya.
Nah, ini perlu juga diperhatikan. Bagaimana sholat lima waktunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pergaulan anak-anak kita ini. Maka kita akan melahirkan anak-anak yang soleh ini, tentu bisa dicarikan bi'ah, dicarikan lingkungan ya, yang tepat. Kalau bisa kita didik di rumah, mungkin ketika masih ya, anak SD, kita masih mudah untuk mengendalikan, untuk menyuruh, untuk menyampaikan, karena memang anak-anak ini masih akrab dengan kita. Tapi begitu sudah lulus SD, ya, ini perlu. Ketika jenjang SMP atau SLTP, kemudian jenjang berikut, bagaimana? Kalau memang ya, sulit kita kondisikan di rumah, maka diantaranya pesantren adalah menjadi alternatif. Karena apa? Karena proses pendidikan itulah ya, di pesantren akan sangat mendukung. Karena apa? Bukan hanya sebatas ketika sekolah saja. Artinya 24 jam dalam pengawasan. Ya. Dengan 24 jam dalam pengawasan, ya, dengan bi'ah yang baik, ya, kemudian guru-guru, para pembimbing yang bisa dicontoh, inilah yang akan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Sehingga di antara yang kita idam-idamkan, bagaimana tadi di dalam dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya dan anak keturunannya. Ya. Istri-istri dan anak keturunannya. Artinya apa? Kita akan bersama di surga. Karena ya, anak istri kita menjadi anak-anak yang soleh. Bersama di surga. Abadi insyaAllah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan. Bagaimana memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Dan dari proses pendidikan ini menghantarkan kita sekeluarga bersama di surganya Allah kelak. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Ya. Namun kalau kita bisa menghindarkan dari fitnah ini, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan pahala yang sangat agung, yaitu bagaimana kita bisa bersama, ya, bagaimana bisa bersama di dunia dan nantinya juga akan bersama di akhirat, yaitu bersama di surga adennya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bian, hoi Bian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Aisyah, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul lo main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu beda lah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Yelah. Bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Tuan. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga Pian. Dulu zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya Pak, macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu, katanya biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya Pak. Tapi nampak ya Pak,

0: bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gaseng.
1: Hah, betul tu Aisyah. Gaseng ni bukan sekedar kayu buat pusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gaseng ni.
2: Saya tak pandai lah, Pak.
1: Tak apa, kau coba aja dulu . Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
2: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
1: Fokus, anak muda. Bila kau cakap, jangan ada ragu. Hah, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
2: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gaseng tu berpusing, Pak.
0: Habis gaseng pun pening tengok kau, Pian. Manalah gaseng tu nak berpusing.
1: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh, baru berpusing bagus. Hah, coba lagi, Pian.
2: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
1: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing. Itu namanya kau lempar lembing, Pian.
2: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati. Yang juga bisa main gasing, aku harus bisa.
1: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar, Pian. Coba.
2: Ha, dah nak jadi ni. Tapi gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian.
1: Sekali lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati, Pian, ya. Ayo.
2: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar dah berpusing betul lah. Hebatkan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Boleh, Mak. Tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
1: Ha. Ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mengkhianati usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti, ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting, kita nak mencoba dan berusaha.
2: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
2: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari bapak. Nanti bapak kalah.
1: Banyak gaya kau, Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh kau nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Istana Kota Lama atau Istana Kota Rebas secara administrasi berada di Kampung Sungai Timun, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang. Sejarah Istana Kota Rebas tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Melayu Johor Riau. Istana Kota Rebas terletak di daerah yang terkenal dengan nama kawasan Hulu Riau, merupakan istana raja yang dibuka pada tahun 1673 oleh Laksamana Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Abdul Jalil Shah III. Kita beralih ke maklumat lain, Ketua KPID Kepri Ahmad Dhani mengingatkan masyarakat agar lebih cermat membedakan informasi hoaks dengan memeriksa sumber, waktu, lokasi, dan keaslian foto yang digunakan dalam sebuah pemberitaan. Menurutnya, informasi dari akun pribadi seringkali hanya bertujuan menarik perhatian atau mengejar FYP, sehingga tidak menyajikan informasi secara utuh dan dapat memunculkan berbagai asumsi. Masyarakat juga diminta memperhatikan tanggal terbit agar tidak terkecoh oleh berita lama yang kembali disebarkan seolah-olah merupakan peristiwa baru, serta melakukan verifikasi terhadap foto yang digunakan sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi agar terhindar dari berita bohong. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ada yang namanya meriam tegak. Nah, dikatakan meriam tegak karena memang meriam ini itu letak posisinya berdiri, tidak dibaringkan sebagaimana halnya dengan letak posisi meriam-meriam pada lainnya. Nah, meriam ini termasuk salah satu perlengkapan perang milik Kesultanan Lingga Riau yang ditempatkan di Dabo Singkep. Menurut informasi, meriam tegak ini seusia dengan meriam-meriam yang ada di Lingga. Nah, meriam tegak ini ditempatkan oleh Sultan di Dabo guna melindungi diri dari serangan Belanda dan juga bajak laut. Pada awalnya meriam ini tidak berposisi berdiri seperti saat ini ya. Awalnya itu memang seperti meriam-meriam lain. Posisinya juga diletakkan berbaring dengan moncong mengarah ke atas. Nah, meriam ini bisa sampai berdiri, ada kisah yang tentunya melatar belakanginya, saudara perempat. Dimana pada masa Kesultanan Riau Lingga, Kesultanan Lingga Riau, di Dabo Singkep ini sedikit ada giat-giatnya dilakukan penambangan timah. Nah, dari daerah yang semula sepi akibat dibukanya tambang timah yang membuat Dabo menjadi daerah berkembang yang cukup pesat. Nah, untuk melindunginya dan menjaga kepentingan Kesultanan Dabo, maka Sultan mengangkat seorang panglima lengkap dengan pasukannya dan peralatan perang di Dabo Singkep. Lepas itu diangkatlah oleh Kesultanan seorang perempuan menjadi panglima. Karena kepandaian, keahlian, dan kekuatan magis yang dimiliki, maka dari dasar inilah yang menjadikan perempuan ini menjadi panglima perang di Dabo. Menurut penuturan orang-orang tua di Dabo, satu hari si panglima perempuan ini ditantanglah kemampuannya oleh seseorang. Orang ini menantang adalah suami dari si panglima itu sendiri. Sesungguhnya memang sudah banyak ya orang yang menguji kemampuan panglima, tapi mereka kalah. Semula sang panglima ini menolak tantangan suaminya, karena walaupun berjabatan panglima, beliau adalah seorang istri yang baik dan tidak ingin mengadu kekuatan dengan suami yang dicintai. Namun, karena terus didesak suaminya, maka dengan terpaksalah dia tantangkan suami, dia diterima. Panglima perempuan tidak menginginkan menguji kemampuan secara fisik dengan suaminya. Nah, guna menghadapi tantangan suaminya, panglima ini menancapkan meriam sehingga sebagian badan meriam amblas ke dalam bumi. Lalu, suami panglima ini dimintalah untuk mencabutnya. Segala kemampuan dikerahkan suami panglima ini guna mencabut meriam yang tertancap, namun saudara perempat, tak kunjung berhasil kejadian itu.

0: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

Saudara para kaum muslimin dan muslimah, saling kita dengarkan berkumandang suruhan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. 19.29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan, walaupun ada perbuatan

dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, Besti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat, versi lain tentang Maria berdiri tersebut adalah dikisahkan pada suatu saat para bajak laut hendak merampok ke Dabo. Melihat banyaknya bajak laut hendak menyerang, sedang pasukan pimpinan panglima perempuan tidak siap menghadapinya. Nah, panglima perempuan menancapkanlah meriam di sebuah tanah perbukitan. Bajak laut menyangka pasukan panglima ini menghadapi serangan mereka. Karena melihat meriam telah dipersiapkan guna menembaki mereka yang masih berada di bibir pantai. Nah, sewaktu melihat meriam ini, para bajak laut larilah tunggang-langgang menyelamatkan diri sehingga tidak jadi menyerang ke darat. Sampai saat ini meriam tegang ini masih ada di Dabo, di kota Dabo. Sudah berapa kali sih diusahakan untuk mengangkat dan memindahkannya, namun tidak berhasil. Nah, dengan kendaraan alat berat juga pernah dicoba ini beberapa pihak tambang timah untuk memindahkannya, namun tidak berhasil. Nah, saat ini meriam tegang ini menjadi suatu peninggalan sejarah di kota Dabo dan menjadi aset wisata guna menarik perhatian orang-orang untuk melihat meriam ini. Di sekitar meriam diberi pagar dan dicat warna-warni agar tampak lebih indah. Nah, lokasi meriam ini terletak di sekitar pantai Batu Berdaun.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempuan RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Lagu dari Am Shirley, Rasa Sayang Sayangnya, menjadi lagu untuk penutup kita di segitang lada petang di hari ini tentunya, saudara perempat ya. Dan jangan risau, jangan galau, karena selanjutnya akan ada segitang lada malam bersama rekan kami Mizuardi akan menemani saudara perempat hingga nanti pukul 00:00. Kalau macam tuh, saya pamit undur diri. Kita jumpa lagi dengan kesempatan dan juga berhati-hati jalan. Walaupun cuaca di hari ini terlihat dingin, tapi semangat saudara perempat. Dan juga sepertinya akan seru nih ya kalau tidur dengan cuaca yang dingin gitu, saudara perempat ya. Baik, kalau macam saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Akhirnya kita menapak jua di Pulau Subini, Datuk Bendahara.
1: Ya, Panglima. Telah jauh kita berlayar dari Palembang menuju ke Pulau Subi ini.
0: Benar, Datuk. Apakah barang-barang perniagaan kita baik-baik saja?
1: Barang-barang kita baik-baik saja, Panglima. Angin dan gelombang pun baik ketika kita berlayar ke sini. Hamba akan berkeliling mencari perbekalan untuk kita melanjutkan perjalanan.
0: Baiklah, biarkan hamba mengambil angin barang sekejap.
2: Tadi aku melihat Putri Nilamsari, anak kepada Datuk Kaya, bermain di kampung kita.
3: Dia memang seorang putri yang cantik, baik, tidak sombong, dan berperangai elok.
2: Betul, dia juga pandai menekat, menyulam, dan merenda benang sutra.
3: Aku dengar dia juga pandai memasak dan membuat kue mue.
2: Seandainya aku orang kaya, akan kupinang Putri Nilamsari untuk menjadi istriku.
3: Janganlah kau terlalu tinggi bermimpi. Jika lo jatuh, sakit rasanya.
2: Aku kan berandai-andai saja.
3: Sudahlah, mari kita ke laut

0: Aji, anakku semata wayang, kini dirimu telah besar panjang. Umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulat telah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Selesai menuntut ilmu kesana kemari, ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah, ke negeri Cina telah menamatkan pelajaran bersilat tembung, ke negeri Hailam belajar kontau, ke Patani negeri Siam selesai mengaji, menikah saja yang belum.
1: Maafkan Nanda, Bunda. Nanda tidak benar-benar mengerti maksud Bunda.
0: Niat Bunda tersemat sudah di hati. Di negeri Palembang sedia ada kumbang jati. Di Pulau Subi sedang mekar sekutum bunga bersari wangi. Setinggi Mahameru harapan Bunda hendak mengantar tepak puan. Berikut pula emas perak intan berlian ke Pulau Subi, mengirim utusan menjunjung tinggi titah dan salam. Nahoda berpengalaman di laut dalam, penumpangnya segala cerdik pandai, ahli waris yang menyampaikan hajat hati, sirih pinangan ditunjukkan kepada Nilam Sari.
1: Baiklah Bunda, sekarang Nanda dapat mengerti maksud dan keinginan Bunda. Jika itu sudah menjadi keinginan Bunda, Nanda bersedia untuk menikah dengan Putri Nilam Sari.

0: rumah besar alangnya besar, rumah Datu Perdana Menteri. Kalau tidak hajat yang besar, kami tidak sampai datang kemari. Begini Datu, cantik memanjat pohon ara, nampaknya cantik berseri laman. Besar hajat kami tidak terkira, hendak memetik bunga di taman.
1: Yang datang berulang alik, yang pergi terbayang-bayang, yang bulat datang menggolek, yang pipih datang melayang.
0: Jangan kami ternanti-nanti, jangan sampai berputih mata. Berilah jawab yang pasti, agar tak risau kumbang merana.
1: Jangan gundah, jangan gulana, ini kerja bukan dipaksa. Bila sudah ada anginnya, kami sedia menjalin tali saudara.
0: Berkokok ayam di pagi hari, putus tali dari tambatan. Datuk sudah menerima tadi, kecik tapak tangan nyiru saya tadahkan. Baiklah Datuk, izinkanlah kami untuk memohon diri. Segala kata dan tingkah yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami berjanji, pada hari 10 bulan Safar, arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba di Pulau Subi ini.
1: Baiklah, kami tunggu kedatangan kalian semua. Kami harap tidak akan ada selisih hari dan bulan. Musyawarah kita membawa

0: sudah kepada hari 10 bulan Sapa. Hari di mana janji arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba. Segala apa persiapan untuk menyambut kedatangan raja dari Palembang telah kita perbuat.
1: Iya, bang. Segala keperluan penyambutan rombongan pengantin laki-laki telah pun siap. Nasi berdandang-dandang dan lauk-pauk pun berdulang-dulang dah pun kita sediakan. Kita tinggal menunggu kedatangan mereka saja.
0: Bagaimana dengan Nilam Sari?
1: Anak kita sangat cantiklah, bang. Ia mengenakan baju kurung bertepi sutra bercorak lintang tenunan siantang, bertudung mantung kain mastuli Dayak Lingga, ikatan pending di pinggang, dukuh tiga rengkat, berkalung di leher hingga dadanya, bang. Anak kita layaknya putri datuk-datuk bermahar mas kawin 120 rel.
0: Iya, pasti sudah tak sabar menanti kedatangan pangeran dari negeri Palembang. Begitupun dengan abang. Hari ini pun sudah menjelang siang. Abang akan menunggu di Selasa bersama sanak kerabat kita.
1: Tenanglah, bang. Tenang. Sebentar lagi juga mereka akan datang.
0: Hari sekarang sudah menjelang malam. Mereka benar-benar keterlaluan. Mereka telah mengingkar janji.
1: Sabarlah, bang. Bawa bersabar. Barangkali mereka sedang mengalami halangan di perjalanan.

0: Ini sudah hari ke-13. Mereka baru tiba di sini. Mereka ingkar 3 hari, Wan.
1: Sudahlah, Bang. Redakanlah amarah Abang barang sejenak. Nikahkanlah dulu Pangeran Demang Aji Jaya dengan Dilam Sari.
0: Baiklah.

0: Ketersediaan jamuan makanan sudah basi dan tak layak lagi untuk dihidangkan kepada tamu kita. Apakah sebaiknya kita menggantikan hidangan yang sudah basi itu dengan nasi dan lauk pauk yang baru?
1: Tidak, istriku. Biar orang Palembang itu tahu diri. Mereka telah ingkar janji. Ikrar kita pada hari ke-10 bulan Sapa tidak mereka tepati. Pantas kalau kita hidangkan nasi dan lauk pauk basi pada mereka.
0: Tapi bang, apa sebaiknya kita tanyakan dahulu? Barangkali mereka terserang badai di perjalanan.

0: Kanda, apakah gerangan sehingga Kanda dan rombongan baru tiba ke sini pada hari ke-13?
1: Maafkan Kanda, Dinda. Sewaktu dalam perjalanan, rombongan kami dilanda badai di tengah laut, sehingga Ayahanda memutuskan untuk singgah di Teluk Pulau Kiabu untuk berlindung dari amukan badai yang sangat dahsyat.
0: Oh, begitu rupanya. Tapi tampaknya Ayahanda Dinda benar-benar marah, Kanda, akan ingkarnya kedatangan Kanda dan rombongan.
1: Kanda paham, tapi akan Kanda jelaskan kepada Ayahanda selesai persandingan kita.

0: Sebaiknya hidangan kita ganti dengan yang baru. Kita akan malu jika kita menghidangkan makanan basi buat mereka. Jika abang tidak mengindahkan permintaan adik, gugurkan adik ke talak satu.
1: Sudahlah. Biar mereka rasakan tamu. Cicip lah. Apa adanya yang tersedia.
0: Bang, berarti gugur talak satu buat adik.
1: Cik Wan, bukan hanya talak satu yang gugur, tapi talak tiga ku jatuhkan padamu. Kau lihat nasib basi ini, aku hamburkan. Kau lihat ini, Cik Wan.
0: Apa maksud abang membuang dan menghambur-hamburkan nasi basi ini, bang?
1: Aku sudah kepalang kecewa. Berdandang-dandang nasi terbuang percuma.
0: Bang, kita harusnya itu bijaksana. Dan kita melakukan usul periksa penyebab keterlambatan rombongan ini tiba ke sini, bang.
1: Sudah, tak perlu. Lihat nasi ini. Aku hamburkan seperti garis panjang seakan membelah Pulau Subi ini. Itu bermakna kita bercerai berbatas nasi basi ini, Cik Wan. Sebelah utara itulah milikmu, Cik Wan. Sebelah selatan inilah milikku.
2: Beberapa saat setelah Datuk Kaya menghamburkan nasi basi tersebut, tiba-tiba kilat menyambar-nyambar, disertai angin kencang dan hujan deras. Air laut pun bergulung-gulung setinggi gunung, menghantam Pulau Subi. Pulau Subi pun terbelah menjadi dua bagian. Satu di sebelah utara dan satu lagi di bagian selatan. Pulau Subi kecil di sebelah utara milik Cik Wan, sedangkan Pulau Subi besar di sebelah selatan menjadi milik Datuk Kaya. Pulau Subi itu terbelah oleh sebuah selat yang memanjang lurus dari timur ke barat. Oleh masyarakat setempat, selat itu diberi nama Selat Nasi karena keberadaannya disebabkan oleh hamburan nasi Datuk Kaya Pulau Subi.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Jamal, kau tengok tu, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti kerana aku bisalah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tu. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.
0: Giling kau ni.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.
3: Marete Mahita.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4. Kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di Segantang Lada Malam di hari Selasa 30 Juni 2026 ya, masih Allah izinkan sama dapat mengudara kembali dan tentu di Pro 4 RRI Tanjung Pinang ya. Baiklah saudara Pro 4, di mana pun saja berada malam hari ini, sama sudah pun kita dengarkan drama legenda yang berjudul Daripada Selat Nasi. Dan sekarang kita tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara bersama Otano Batak ya. Dan tentu pada malam hari ini pun Ardi kongsikan terkait juga tentang alat musik tradisional Sumatera Utara lah. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, terima kasih Ardi ucapkan kepada orang tua-tua saya, buat saudara perempat semuanya lah yang selalu monitor, yang selalu bergabung bersama Ardi setiap-tiap malamnya. Jangan jelak dan jangan bosan dengarkan suara Ardi, temankan saudara perempat semuanya. Dan tentunya terimalah salam hormat, salam takzim, salam hangat dan bahagia untuk kita semuanya, tentunya dengan hati riang dan gembira. Mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana buat saudara perempuan kita yang sakit, Allah angkatkan penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya. Tentunya buat adik-adik kami yang selamat, yang ingin mendaftar sekolah, baik dari mendaftar sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah dan begitu juga SD, SMP, SMA, selamat mendaftarkan sekolah, daftarkan diri yang terbaik.

malam hari ni kita santai saja. Sebab cuaca-cuaca kita yang sejuk-sejuk hangat dari pagi hingga ke malam hujan rintik-rintik sahaja ya. Alhamdulillah Allah masih izinkan untuk turunnya hujan di Pulau Bintan ini ya. Alhamdulillah mudah-mudahan hujan yang turun membawa rahmat dan berkah untuk kita semua. Banyak makhluk Allah yang membutuhkan air, tumbuhan dan tanaman, hewan dan lain sebagainya. Dan juga kita memerlukan untuk kebutuhan sehari-harinya ya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, malam hari ini kita kenalkan daripada alat musik tradisional Sumatera Utara. Yang pertama ada Gordang Sambilan. Ini merupakan salah satu alat musik tradisional yang sangat khas dari suku Mandailing, saudara, Sumatera Utara. Keunikan alat musik ini terletak pada karakteristik yang mencolok dengan suara yang khas ya. Alat musik ini dimainkan dengan 6 orang sekaligus. Oh, ramai Panjang genjang, macam beduk ya juga, macam gendang ya juga Baru kali pertama tengok ni Kemudian juga sesuai namanya, Gordang Sambilan, biasanya terdiri dari 9 gendang atau beduk dengan ukuran panjang dan diameternya yang beragam, saudara ya. Setiap beduk memiliki karakter suara yang berbeza, baik dari segi tinggi rendahnya nada maupun kekuatan suaranya ya. Gordang Sambilan digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan pemakaman, saudara ya. Tak hanya sebagai alat musik semata, alat musik ini juga sebagai representasi kekayaan budaya suku Mandailing. Macam tu Selanjutnya juga ada Taganing. Ini Taganing ini berasal dari Batak Toba, Sumatera Utara Taganing terdiri dari 5 gendang yang disusun secara berderet. Setiap gendang memiliki nada yang berbeda, menciptakan susunan melodi yang kompleks dan serta kaya. Berbeda dengan alat musik lainnya, Taganing memiliki bentuk yang bersisi satu, artinya hanya memiliki satu sisi pemukul, saudara ya. Pemain Taganing dapat memainkan dengan cara dipalu atau dipukul menggunakan tangan atau alat pemukul khusus. Dalam tradisi Batak Toba, Taganing memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pertunjukan musik gondang, saudara. Keberadaannya tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga, saudara, sebagai pilar utama dalam membentuk struktur musik gondang, saudara. Selanjutnya ada oleh-oleh. Contoh alat musik tradisional Sumatera yang berikutnya ialah oleh-oleh. Instrumen yang dimainkan dengan cara ditiup, terbuat dari batang padi dan daun kelapa sebagai resonatornya. Itu dia ya. Desainnya sangat sederhana dan minimalis, iaitu hanya menggunakan satu ruas batang padi sebagai bagian utamanya. Meskipun sederhana, oleh-oleh mampu menghasilkan suara yang indah. Tiupan udara melalui batang padi dan resonator dari daun kelapa menciptakan nada yang khas dan memikat, saudara. Alat musik ini dapat dimainkan secara solo atau sendiri dalam berbagai acara adat ataupun upacara lokal Sumatera Utara. Baik saudara perompak di mana pun saja berada, tentunya Ardi akan kembali selepas lagu-lagu berikut. Buat saudara perompak nanti nampak juga kita di langgam Serumpun Melayu, boleh bergabung di talian telefon maupun di talian WhatsApp ya. Orang tua-tua saya yang berada di Kepri maupun di luar Kepri, saya jemput masuklah malam hari ini. Kita berbual-bual walaupun tak bertambul, tak ada teh kan, tak ada kopi, tak mengapalah. Yang penting tetap tersambung silaturahmi kita juga. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 selanjutnya ada alat musik yang boleh kita kenali bersama, yang selanjutnya ada balobat. Balobat ini dikenal sebagai baluat atau belubat. Ialah alat musik tradisional yang berasal dari suku Karo di Sumatera Utara lah. Alat musik ini terbuat dari seruas pucuk bambu. Pilihan bahan ini memberikan alat musik ini karakteristik yang unik dan menyatu dengan alam sekitar ya. Selanjutnya juga, ukuran balobat sangat kecil, hanya sejengkal jari. Maksud kami hanya sejengkal jari tangan dan berbentuk menyerupai suling recorder. Namun dengan ukuran yang lebih kecil, alat musik ini memiliki nada yang berbeda dan dianggap sebagai instrumen yang unik. Balobat dapat dimainkan secara solo maupun lebih kelompok musik tradisional ya. Cara memainkan dengan ditiup mirip dengan teknik memainkan suling. Pemain menggunakan mulut untuk meniupnya dengan memproduksi suara melalui lubang-lubang di bambu ya. Nada khas dan unik membuat alat musik ini sering digunakan untuk membawa lagu-lagu tradisional atau melengkapi pertunjukan adat. Baiklah, sedangkan perempat dimanapun saja berada, nampaknya selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Boleh bergabung juga bersama Ardi malam hari ini. Harap-harap yang pipih datang melayang, yang bulat datang bergolek, yang gayung hendak bersambut, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan ya. Terima kasih buat saudara perempat yang selalu monitor, yang selalu bergabung bersama Ardi tiap-tiap malamnya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya. Kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 103,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat sedara semuanya yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860. Baik, buat sedara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya kita di Langgam Serumpun Melayu bersembang bual, menyambung silaturahmi jua hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, saudara, kita terima penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya ya di talian telpon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali, Bang Hamzah Yusof.
1: Ya, apa kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Bang Hamzah, macam mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik juga lah.
0: Baiklah, kalau begitu. Mantap, bagus. Apa kisah malam ni, Bang Hamzah?
1: Kisah malam ni ada pantun dan ya. Tak pernah berharap yang hilang kembali lagi. Tapi semoga yang datang lebih baik daripada yang pergi.
0: Oh, Masya Allah. Lagi, Bang?
1: Kapal baru, cemerlang baru. Pergi berlayar, syarat muatan.
0: Ya.
1: Yeah. Mahmud, pen baru. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ada batang jerami di Pulau Labi. Lewat jembatan naik sepeda.
0: Iya.
1: Saya bersilaturahmi dengan Bang Hardi.
0: Baik.
1: Untuk menjalin tali persahabatan.
0: Betul.
1: Saudara.
0: Ya, saya tak apa. Inilah gunanya kita menyambung silaturahmi ya, Bang Bang Hamzah ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Gunanya Bang Ardi.
0: Apa tu?
1: Ukir-ukir.
0: Ah, baiklah, Hati Merana judulnya ya.
1: Ya, ukir-ukir. Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Ardi ya. Selamat malam sama bertiga, semoga sehat selalu.
0: Saya terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Widi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bim Eselasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, salam mesra.
0: Iya.
1: Ada juga Mas Prabu, Ika Rizyanti, Putri Merica, Putri Kedondong, Sarina, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kak Sang Tadi. Ada Bang Elek, Bang Jais, Mama Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian juga. Selamat malam. Ada Kak Tawir. Adanya Mak Nora, ada Mak Cik Sundun. Selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Nek Anjang, ada Nek Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda.
0: Ya, saya.
1: Ada Mak Basi, Nek Basi, ada Awang Janggur.
0: Betul.
1: Mak Aida, ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Mak Pak Bang Oya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Ahmad Irwan, Kak Taripa, Kak Titi, di Tanah Merah, ada Selami, ada Lukman di Teluk Bakau.
0: Buat semua, Bang Hamzah.
1: Maklum, dia ada juga Bang Mahmud di Ogan Ilir. Malam, mantunya Bang Ardi. Selamat malam, selamat juga. Terima kasih banyak, Bang Ardi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusof yang berada di Jambi. Kita pindah laluan dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar, Di? Selamat malam.
0: Kabar baik. Selamat malam kembali, Nek Nga.
2: Ya, saya.
0: Apa buat dengar sejuk-sejuk hangat ni?
2: Saya lagi duduklah menghadapkan HP satu.
0: Oh, menghadapkan HP satu. Tak HP dua, dengar?
2: Saya kalau dua bahaya.
0: Oh, kalau dua bahaya. Satu cukup, ya, dengar?
2: Cukuplah satu.
0: Baiklah, kalau begitu. Ya.
2: Nengah nak cuba satu pantun, ya.
0: Satu pantun?
2: Jangan sampai kosong selalu, bila-bila sekali, betul tak betul dia.
0: Bantai aja, kita bedal
2: je. Bantai aja lah, hujan-hujan dia.
0: Betul, Neknya.
2: Bunyinya gini, Di. Kalau salah, tolong betul ya, Di.
0: Ya.
2: Menanam padi di kampung Daik.
0: Ya.
2: Tapi banyak tumbuhnya lalang. Saya dah buat budi, buatlah baik. Tapi salah juga dipandang orang.
0: Allahuakbar. Apa pasal?
2: Itu hanya pantun, Di.
0: Oh, pantun saja, ya.
2: Pantun. Jangan sampai salah faham pula ke kawan kita semua.
0: Betul, Nenya. Tak salah.
2: Jangan kata kira-kiranya meracau tak, Di?
0: Tidaklah, apa pula meracau.
2: Oh, tak meracau, fikir Nenya tadi meracau.
0: Tidaklah, apa pula meracau.
2: Kena banyak hujan ni, kadang-kadangnya banyak meracau, Di.
0: Tak, bukan banyak geracau, banyak apa, banyak cari pemakan yang betul yang musim hujan.
2: Betul. Kena tak ada pemakan, Di, jadi banyak meracau. Apalagi kalau tak ada kopi.
0: Nak banyak tambul, Nek Ngah.
2: Ya, tanya dengan Pak Abang Uden tu, ha.
0: Itulah kadang kita ni, Nek Ngah.
2: Abang Janggo tanya, ya tak?
0: Boleh. Nanti kita cuba tanya dulu.
2: Yalah, salamlah, Di.
0: Lagu dulu. Sebelum salam lagu dulu.
2: Dah lama tak dengar dari Abibah Yaakob. Malam ini kita berpisah.
0: Malam ini kita berpisah.
2: Ada tak?
0: Sekejap dulu. Ada. Betul lah kalau macam tu.
2: Selanjutnya, ya. Salam dulu, ya.
0: Boleh. Nengah, silakan.
2: Tadi ada Pak Abang Zah Yusof. Selamat malam. Moga sehat di sana.
0: Ya, saya.
2: Ada Abang Udin. Ada Abang Janggut. Dah lama tak nyalam dia orang. Lupa, Di.
0: Lupa.
2: Ini terlanjur ingat. Kita salam dulu.
0: Silakan.
2: Ada. Juga Pak Gapar. Ada Pak Prabu.
0: Ya.
2: Ada Lukman. Ada juga Pak Jaes, ya Pak Jaes, ya.
0: Betul.
2: Dah gitu ada Nek Manda, semua Nek Manda, ada Aida, ada Mak Anda juga, ada Mak Dini di Kampung Kara semualah, ya.
0: Baik, boleh.
2: Ada juga Mak Cik Endor. Maaf ya Kak, saya tak bisa nak pergi. Yang atau arwah tu meninggal, Di, kan?
0: Ya, betul.
2: Kita doa aja pada arwah tu diterima Allah tempat yang terbaik, Di.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Itu aja yang kita dapat, ya, Di.
0: Ya,
2: dapat mendoakan ke situ. Dah gitu ada Mak Ita, Mak Ucu tu boleh masuk. Mak Ita, Mak Ucu, Mak Uda, Kak Mutia. Kalau gitu, Di, kita salam satu untuk semua jadi. Mak Belian, malah Nek Belian kalau tak di situ dengan Nek Pino. Itu orang utama tu, Di.
0: Boleh.
2: Ayolah, kalau gitu kita salam satu untuk semua. Nanti yang belakang boleh. Sambung pantun Mak Ngah tu jawab, ya. Dia je belum jawab tadi.
0: Tak apa, saya tak berani nak menjawab pantun orang tua-tua.
2: Apa pula, itu kan hanya pantun.
0: Takut kami, takut tersalah jawab.
2: Sesuai pula dengan lagu dia. Mati anak ayam. Ayolah, Di, maaf ya pada semua. Itu hanya pantun, hanya gurauan kita bersama. Hiburannya, Di.
0: Betul,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Ngah yang berada di Cikolek. Itu dia. Baik, belakang Nek Ngah ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Hamzah Yusuf nampaknya. Bang Jaiz.
3: Buah kedondong, si buah manggis. Dibawa orang dari Jakarta.
0: Betul.
3: Okay.
0: Macam mana lagi?
3: Sudah digendong, masih menangis. Mari kita bersukar, ya.
0: Mantap.
3: Dia tak menangis.
0: Apa aktiviti Bang Jais?
3: Ya, saya.
0: Apa aktivitasnya Bang malam hari ini?
3: Apa dia?
0: Apa aktivitasnya malam hari ini?
3: Inilah duduk-duduk benang nunggu martabak kurma masak.
0: Eh, gitu juga pula eh. Tak masak-masak dari tadi?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Masak-masak gosong.
0: Oh, gitu. Allahu
3: Akbar. Ini dulu yang lawan.
0: Ayolah. Mudah-mudahan cepat masak eh.
3: Ini satu pantun kalau tak salah lah. Kami tak pandai berpantun.
0: Eh, tak apa. Kita santai-santai je malam hari
3: kapan
0: ini.
3: Kapan ditutup diisi garam?
0: Hmm.
3: Garam dibuang di tepi perigi.
0: Baik.
3: Ini untuk kan ini. Udah... Bang Mahmud.
0: Oh, iya. Yeah.
3: Apa ini? Saban... Oh, saban telungkup. Semuanya karam.
0: Iya. Yeah.
3: Banyak penumpang yang sudah mati. Itu gara-gara Bang Mahmud tuh. Saban telungkup tuh.
0: Iya. Pula kadang.
3: Bang Aida apa ya Bang Tunde ya?
0: Ah, apa pantun Bang Aida kira-kira?
3: Oh, baik. Bang Aida esok ajalah.
0: Besok aja?
3: Esok ajalah.
0: Boleh.
3: Aku nak minta lagu lama dari Zaleha Hamid. Zaleha Hamid. Anissa Sarawak.
0: Anissa Sarawak, apa judulnya?
3: Lodeh, Mak Lodeh.
0: Lodeh anak Pak Saleh. Cucu Osman Janggut.
3: Cucu Pak Mahmud duduk teh golek, golek. Golek, sampai dah telungkup. Penumpang karam semua sudahlah mati.
0: Oh, gitu pun. Lodeh, Mak Lodeh.
3: Lodeh, Mak Lodeh.
0: Saya.
3: Kapan sudah telungkup kan?
0: Oh, betul.
3: Okeylah, salamnya ikut. Tadi lah kawan-kawan semuanya.
0: Boleh.
3: Sambil-sambil duduk ini menunggu martabak kurma masak ni.
0: Ya, boleh sangat.
3: Selamat tugas, selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada. Tentunya tadi ada Bang Jais kita yang berada di Selat Panjang, ya. Terima kasih buat Bang Jais. Kita cuba sambut di belakang Bang Jais ada siapa kiranya. Assalamualaikum di talian WhatsApp.
4: Waalaikumsalam, Di.
0: Mak Ngah, apa khabar?
4: Ya, Di. Dingin.
0: Dingin? dingin kenapa tu?
4: Hujan.
0: Hujan. Alah, siannya. Oh, Mak Ngah. Haa. Jaringan Mak Ngah tak bagus nampaknya eh. Oh, Mak Ngah. Mak Ngah. Mak Ngah, apa buat Mak Ngah di sana? Ah, nampak terputus jua Mak Ngah Haida kita ya yang berada di Karas. Mak Ngah, nanti boleh kirimkan saja lagunya, lagu apa. Takut terputus kembali, kita cuba sambut dulu Mak Ngah. Assalamualaikum. Halo. Ah, lagu dulu Mak Ngah.
4: Putus tadi ya, Dik?
0: Ya, takut terputus
4: lagu. Jaringan ni. Ah, minta
0: ya.
4: Lagu dulu, Dik.
0: Lagu apa?
4: Ada tak, Dik? La Ober, Dik.
0: La Ober?
4: Judul ya.
0: Pada siapa, Mak Ngah?
4: Tak tahu, Dik. Pokoknya gitulah 60-an, Dik.
0: Oh, ya.
4: Dah lama tak dengar.
0: Oh, ya. Sekejap. Saya cuba cari dulu. La Ober, eh? Sekejap. Tak ada lah.
4: Tak ada ya, la order ada kak. Kalau lagu si baju hijau ada tak? Si baju hijau sedang bertugas gitu deh.
0: Oh ada, si baju hijau ada.
4: Kaki jangan-jangan baju kuning dia ada tak?
0: Tidak, baju hijau.
4: Hijau lah. Memang kan?
0: Iya.
4: Cewek kan nyanyi?
0: Perempuan.
4: Perempuan, iyalah.
0: Iya, saya.
4: Adi ya?
0: Ya.
4: Adi aja. Pantun dulu coba 1-2.
0: Ah, boleh.
4: Kalau bulan tak lagi terang, mungkin matahari tak lagi terbit.
0: Ya.
4: Udah tu apa lagi ya?
0: Apa tu?
4: Kalau binimu tak lagi sayang, mungkin dirimu... Lagi enggak ada duit.
0: Oh, betul sangat.
4: Barang berharga gitu kan.
0: Iya, saya.
4: Apa lagi ya, Di?
0: Apa lagi?
4: Pagi hari memetik pepaya, pepaya gitu kan?
0: Iya. Yeah.
4: Makan pula sambil duduk di kursi.
0: Iya. Yeah.
4: Banyak orang takut sama janda.
0: Sebab apa?
4: Katanya janda tu galak sekali.
0: Oh, sedih.
4: Gitu ya?
0: Iya, kayaknya.
4: Pertanyaan.
0: Iya.
4: Dah tu apa ya satu penutup ni?
0: Apa lagi satu penutup?
4: Bunga mawar tumbuh di mana ya?
0: Dimana?
4: Bunga mawar tumbuh di taman.
0: Yeah.
4: Harumnya merbak. Merbak di mana ya?
0: Di mana?
4: Harum merbak. Gini-gini ulang deh.
0: Ulang.
4: Bunga mawar tumbuh di taman. Harumnya memikat hati.
0: Ya. Yeah.
4: Indahnya hidup karena bersyukur, bukannya apa ya? Bukan sibuk karena iri hati gitu ya, Di?
0: Ya. Yeah.
4: Salam dikit, Di.
0: Salam sikit, boleh.
4: Salam buat Adi. Selamat malam, selamat tugas. Semoga sukses, semoga sihat selalu. Tambah banyak job.
0: Terima kasih.
4: Amin. Mangah juga dia, mangah banyak job.

0: Buat jemaah macam semualah digarah mendengar. Buatnya apalagi di pendengar setia tu di maklong maklong pia kat warna juga. Buatnya kat PA semua yang garah di.
1: Ya,
0: Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ditunggu lagu hijau.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mangga Haida kita yang sudah pun bergabung. Kita cuba sambut terlebih dahulu. Ada siapa kiranya ya? Di belakang Mangga Haida tentu ada gayung bersambut juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Anik.
2: Ya.
1: Apa khabar, Anik?
2: Alhamdulillah.
1: Khabar baik, dah baik dah, dah sihat.
2: Alhamdulillah, dah sihat lagi.
1: Dah mendingan.
2: Ardi sihat.
1: Alhamdulillah, sihatlah Ardi di sini. Nek, macam mana kondisinya sekarang?
2: Ini agak lumayan, Ardi.
1: Agak lumayan, ya, Nek?
2: Baru siap berendam kaki.
1: Berendam kaki. Kompres, ya, Nek?
2: Tidak, pakai jarum dengan ini, Di.
1: Apa tu?
2: Dengan dom ciri, sejuk.
1: Oh.
2: Dalam kasar, Di.
1: Ini
2: kaki ini apa, kebas tak terasa, Di.
1: Oh, bukan pula asam urat, ya, Nek?
2: Asam urat pun ada banyak, Di, penyakit Nek ni.
1: Oh, macam tu. Yelah.
2: Ada diabetes, ada. Semua, Di.
1: Yelah, mudah-mudahan Nek cepat sehat, pulih kembali. Ya, Nek, ya?
2: Ya, terima kasih, Di. Nek pantun di situ muka.
1: Ya.
2: Bangah lagi. Tumbuh serumpun, pokok mentigi. Tumbuh bulat di sepi pagar. Assalamualaikum, Hai Ardi.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik kami di sini.
2: Ini pantun petak kecil Bangah Weh tadi.
1: Apa tu?
2: Pantun apa berkasih?
1: Ya, pantun berkasih.
2: Ini kerja pantun aja, pecah kata Mangah tadi.
1: Ya, betul.
2: Pantun lagi, ini langarang macam mana lah ya? Ini pantun ini. Ikan tamban seikan merah.
1: Sedap.
2: Masak di kuali bersama tahu. Luka di tangan nampak berdarah.
1: Ya.
2: Luka di hati tak siapa yang tahu.
1: Allahuakbar, sedihnya pula.
2: Kau sedih lagi.
1: Nek.
2: Inilah boleh kecawa ni, nantilah hidup lah.
1: Kalau tidak?
2: Nek kalau lah sakit tadi, yang pun tak hidup ni.
1: Oh, gitu pula. Tapi malam ni hidup standby tu. Kau saya tengok.
2: Itulah.
1: Nek.
2: Ya, Bino dah tidur ni.
1: Tidur. Biarlah dia tidur dulu. Sian pula tengok.
2: Satu lagi dia.
1: Ya, saya.
2: Dari Gaza ke Palestina. Tinggal sekejap ke kota Roma.
1: Ya, jauh.
2: Di dunia kita tak dapat bersama. Kutunggu dirimu di pintu surga.
1: Itu pula kadang ya, Nek. Ya, nah, saya.
2: Dia macam mana pula pantun dia?
1: Saya ni macam-macam tak berkelok sangat pantun artinya lah. Lembab ni macam baju. Malam ni lembab. Rasa pantun lah.
2: Malam semalam kau main suka lagi.
1: Malam semalam tu gitulah. Riuh mbak kan. Dengan Nek sakit tak sedap pula rasa kita. Aduhai. Ya, saya.
2: Adik sihat ni.
1: Adik balik kampung ni. Oi.
2: Sihat lah semua kat sana ni.
1: Sihat lah di sana tu.
2: Lama lagi baru masuk.
1: Bulan 9 baru masuk.
2: Lama ni.
1: Masuk tak masuk bulan mengambang lah.
2: Abang kita juga kan.
1: Abang dia ni tak mengambang-ngambang bulan. Tak tahu bulan lah berapa hari bulan.
2: Sibur dia sama kan? Sibur dia sama.
1: Beda ni adik dulu.
2: Adik dah masuk belum?
1: Adik dah melintang pongkang tak pakai rugi pakai libur tidak ni Nek, entam terus.
2: Dekat radio lah macam nak ambil surat pindah.
1: Itulah, setiap malam Ahad pun siaran ni dah.
2: Itulah Adik. Ikut bakti pun di negara juga tu.
1: Banyak nak diberbaktikan dengan mak, dengan negara, semua dah.
2: Terutama orang tua lah duk dia.
1: Ya, Nek.
2: Nampak tak lagu dulu
1: lagi. Lagu apa, Nek?
2: Ada tak lagu Majais ku tunggu dirimu di pintu surga? Ku nanti di pintu surga, apa ni?
1: Sekejap, Nek. Tak ada pula, Nek, nampak?
2: Tak ada. Kalau tak ada lagu ini je lah. Kasih tak surga aja Di.
1: Sekejap, Nek. Kita cuba tengok. Menanti di ambang syurga yang ada.
2: Ya.
1: Betul.

0: Betul.
1: Ah, itu dia pula. Nanti saya putarkan ya, Nek, ya.
0: Salam-salam dia.
1: Ya, Nek, silakan boleh.
0: Lagi untuk Hardi. Selamat malam, Pak Petugas. Selalu.
1: Ya.
0: Panjang umur. Lancarkan segala usaha. Dimurahkan rezeki.
1: Amin, ya Allah.
0: Hari, banyak dapat job, Hardi.
1: Amin. Terima kasih banyaklah, Nek. Doa selalu baik untuk Hardi. Nek pun gitu juga.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan yang baik-baik kembali juga kepada Nek, keluarga. Amin. Ya, Nek, ya.
0: Okay.
1: Salam lah buat kat rumah sana. Siapa je lah yang duduk di rumah sana.
0: Adalah semua ni.
1: Lengkap ni. Oh lah. Apa tambol ni? Ada tambol? Tak ada tambol?
0: Tak ada tambol ni.
1: Hai, kabar orang tu pakai uti keras sajalah. Kesip-kesip. Apa ni?
0: Satu mandau uti jagung.
1: Uti jagung. Uti jagung yang dia tahu. Uti keras tak tahu ni.
0: Oh, dia tak tahu.
1: Oh.
0: Macam-macam je dia bilang ni uti senja, uti apa tu.
1: Uti kenjar, uti apa tak tu?
0: Tak pernah dengar.
1: Oh.
0: Ada tak jual kat sini, Nek? Kalau kau tanya dengan orang tukang jual, dia tak tahu.
1: Pokoknya orang ketawa lah dengar tu.
0: Macam-macam mana ada, Nek, uti macam tu?
1: Ya.
0: Ada. Kalau orang dulu bilang uti seronjok tu. Oh.
1: Aduh. Dia tak... Yelah.
0: Salam lanjut dia.
1: Ya, Nek, saya boleh.
0: Untuk Manga Hwe tadi, untuk Manga Aida, untuk Mak Berlian.
1: Saya.
0: Untuk Penjaiz, Ramzah Yusof, untuk Mr. Mahmud.
1: Saya.
0: Untuk Pak Kumis dah lama tak masuk, ya?
1: Oh, lagi Kumis lebat sangat, apa yang bercakap bagai. Belum dapat je lah, agak-agaknya. Kerja agak, ha? Musim-musim orang nak pasang kelong, Nek.
0: Tapi di sana sedap tak, ya?
1: Ini tak tahulah, Nek Ardi.
0: Kalau di sini musim barat, kalau daerah Dabuk sana, musim selatan, jadi?
1: Ya. Musim tenggara sana.
0: Di sini musim segara, musim barat kan selalu.
1: Betul lah tu, Nek.
0: Untuk Bang Udin, untuk Bang Janggut, untuk Pak Busu sebagai saksi selalu.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk... Apa ni penyepon sama sampai akhir tadi?
1: Oh, ya, boleh, Nek.
0: Kita bagi-bagi orang lain pun nak masuk juga.
1: Terima
0: kasih, Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nek, terima kasih banyaklah. Kalau begitu nasihat dan pesannya, ya. Nek pun begitu juga sihat-sihat selalu. Dan tentu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ardi.
1: Ya, saya.
2: Apa khabar Ardi hari ini?
1: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Kak Sarinah macam mana?
2: Sama, sihat walafiat juga, Di. Dengan izin Allah sekeluarga Kak Sarinah hari ini.
1: Alhamdulillah.
2: Pokoknya Kak Sarinah, alhamdulillah. Pokoknya Kak Sarinah ini dingin-dingin kayak mana lagi ni, tak ada panas.
1: Hujan juga ya, dengar.
2: Sejuk, bukan dingin. Sejuk.
1: Allahuakbar. Jadi apa buat malam ni Kak Sarinah? Apalah buat malam ni sejuk-sejuk macam ni?
2: Buat.
1: Oh.
2: Tadi bikin laksa tadi.
1: Sedap.
2: Bikin laksa.
1: Buat laksa, ya.
2: Buat laksa, ya.
1: Ya, saya.
2: Ini apa, abang bawa balik juga, Di. Bawa balik kerja.
1: Lagi mana?
2: Oh, selesai mandi dah malam.
1: Jauh.
2: Cari kerja lagi banyak gitulah, Di.
1: Yalah, cari nafkah.
2: Kerja lagi tak ada, sepi juga, Di.
1: Yalah.
2: Pantun, Ardi.
1: Pantun, Kak Sarinah. Jangan tak pantun kita malam ni.
2: Terus. Tanam pinang tepi sepadan.
1: Ya.
2: Agar lurus, pakailah tali.
1: Baik.
2: Air di tempayan Kak Sarinah tumpahkan.
1: Apa sebab?
2: Hari mendung. Hujan tak jadi. Bedal hujan tadi.
1: Tapi,
2: satu lagi. Supaya ada pantun tadi.
1: Ya.
2: Tak nak masuk ke pantun. Apa ini? Dari Kudung naik Damri.
1: Ya.
2: Tujuannya hendak ke Pulau Panjang.
1: Baik.
2: Hendak apa... Ndak mendung, hujan tak jadi. Itu petanda kemarau panjang. Kalau dulu.
1: Kalau
2: sekarang
1: dulu.
2: Kita dah musim hujan.
1: Ya, saya.
2: Paling mengisi pantun aja lah di suasana pantun malam hari ni.
1: Dapat buah-buah kak. Awak berbual-bual saja kita ni.
2: Berbual-bual awak betul tu. Lagu dia Ardi?
1: Lagu apa kak malam ni?
2: Lagu dia dari apa ini J Kamisa Jelingan Manja.
1: Jelingan Manja?
2: Ada manja-manja dia di mendung-mendung ni. Menjeling-jeling di.
1: Oh, manja tu kuntak kasih. Kak, hujan-hujan lembab ha.
2: Jelingan manja.
1: Jelingan manja.
2: Salam Idi.
1: Boleh Kak, silakan.
2: Buatnya Ardi, semoga sihat selalu.
1: Terima kasih.
2: Lancar apa rezeki, lancar pekerjaan.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Sukses kuliah.
1: Amin.
2: Pokoknya dipermudah, dilancarkanlah apa dalam tuh? Pelajaran di apa amin. Kuliahnya Adi
1: ya. Allah, terima kasih ya Kak ya.
2: Salam tadi siapa di barusan di?
1: Nek Manda.
2: Oh Nek Manda. Nek Manda sakit ya, semoga cepat sembuh.
1: Amin ya Allah.
2: Kadang penyakit sekarang tuh seperti gitulah di mana-mana gitulah penyakitnya. Semoga cepat sembuh. Buat Kak Berlian juga sehat selalu. Buat tadi ada Mangga Aida.
1: Iya.
2: Alung dia.
1: Baik.
2: Mak Dini, Makcik Endon sehat selalu Makcik Endon.
1: Baik.
2: Pokoknya Kak Sarina senggol tanpa kecuali dir saudara-saudara kita yang di perempat ini.
1: Iya, saya.
2: Yang masuk perempat. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu aja. Begitu juga dengan Adi, dengan Ardi dia.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Sarina kita yang berada di Tanjung Piayu, Batam ya. Sihat-sihat selalulah Kak. Salam buat suami kakak beserta keluarga juga yang malam hari ini duduk santai, yang makan laksa ke, yang baru balik kerja. Salam takzim hormat kami ya Kak. Buat seluruh keluarga lah. Buat orang tua-tua kami semuanya. Ada siapa kiranya kita ni cuba tengok dulu ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ini?
1: Bang Mahmud.
3: Ya, yeah, betul tu.
1: Apa khabar?
3: Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat walafiat. Macam mana orang Ogan Hilir? Sihat?
3: Ya, yeah, macam tu juga sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Tak kurang satu apa pun. Oh, alhamdulillah.
1: Mantap, eh. Luar biasa.
3: Katanya hujan di Tanjung Pinang.
1: Katanya, kata siapa tu?
3: Ya, yeah. Dia lah berita. Tadi tu ada siapa tu?
1: Siapa?
3: Mak Haida ni.
1: Memang
3: Mak Haida ni cakap.
1: Alhamdulillah lah Tanjung Pinang nampaknya sekepri lah hujan ni.
3: Ya,
1: dari pagi sampai ke malam tak sampai ke petang tadilah. Tak tahu nampak.
3: Ya,
1: masih mendung-mendung sikit aja ni.
3: Mendung-mendung ya. Kalau di kita tak hujan-hujan ni sudah 3 hari tak hujan-hujan.
1: Belum hujan?
3: Ya belum.
1: Kalau nak hujan kami bagi sikit ni, nak tak?
3: Nak lah.
1: Enggak. Nanti kami kirim lewat yeah. Lewat kantor pos ke atau lewat JNT? Gurau saja.
3: Lewat mana sajalah yang penting sampai.
1: Baiklah kalau gitu kami lewat lewat udara sajalah ya, lewat perompak di Tanjung Pinang.
3: Ya sama aja lah nunggu kirim dari Bang Jais belum juga tiba.
1: Oh, gitu juga. Belum tiba juga.
3: Tiba juga kirim untuk.
1: Awaklah.
3: Nanti kalau sudah cair dia ada untuk Adi.
1: Ya, terima kasih lah kalau begitu. Dengan senang hati.
3: Tadi dah masuk dia Bang Jais.
1: Dah pertama dah tadi masuk.
3: Dah pertama ya.
1: Ya, betul.
3: Salam sehat dia untuk dia.
1: Baik.
3: Pantun sikit deh.
1: Pantun banyak pun boleh juga.
3: Pantun lama je.
1: Tak apa.
3: Pantun sejarah.
1: Ya, boleh.
3: Kisah cerita. Mirah Selu.
1: Ya.
3: Ulang-ulang sikit ya.
1: Ya.
3: Kisah cerita Mirah Selu dari Pasai. Sampailah ke negara Mali. Kisah cintaku pun telah usai. Barulah kini aku sesali.
1: Allahuakbar. Mengapa sesali? Yang lalu biar berlalu. Lupakan saja semua. Jadi ke apa lagi sambungan tu? Saya pun tak tahu juga.
3: Lebih baik kita berpisah.
1: Oh ya, okey. Baiklah. Apa lagi?
3: Tu. Apa tu? Nyambung pantun dari Bang Jais tadi.
1: Ah, boleh, boleh, silakan.
3: Ya, pergi ke sawah mancing ikan.
1: Ya, saya.
3: Pergi ke kebun ambil buah, menjuluk buah belulu. Sama pauh.
1: Ya. Ya.
3: Sudah saya beritakan, kiriman sudah dijuluk, belum juga jatuh.
1: Bukan sebab apa orang berlabuh. Oh, Bang Ogan. Oh, ya. Sebab apa orang berlabuh? Tak berlayar di hari petang. Apa sebab jolok tak jatuh? Sebab galah kurangnya panjang.
3: Aduh pula engkau ni pandai betul. Yang tak salah, tak salah lagi aku dia punya saudara itu.
1: Betul lah, sebab galah tak panjang macam mana tak sampai nak menjolok.
3: Nanti 10 meter lah galah tadi.
1: Iya itulah. Nanti kita ganti
3: Iya. Minta lagu tadi.
1: Lagu apa tu?
3: Lagu apalah yang sedap. Seri Banang je tadi.
1: Seri Banang? Boleh.
3: Ya. Yeah. Nah, lagu lama tu kan?
1: Boleh.
3: Kena-kena masa lampau dulu.
1: Boleh. Masa-masa muda dulu ya, Bang?
3: Ya. Yeah. Sekarang pun masih muda.
1: Berapa tu umur? 17 kah? 18 kah? Atau 7 tahun?
3: Di atas 17 lah sikit.
1: Sikit eh. Berarti 20 lah.
3: Adik-beradik lah sama adik. Di bawah adik sikit kan?
1: Boleh. Saya baik.
3: Nak salam-salam tadi?
1: Boleh, boleh. Silakan Bang
3: ya, Mamat. Ya, untuk Ardi semoga sehat selalu, lancar dalam menjalankan tugas.
1: Terima kasih.
3: Salam untuk Pak Hamzah Yusuf.
1: Baik.
3: Abang tua saja Bang Jais di Selat Panjang. Nek Manda, Nek Teh, Nek Balkis. Yang lucu . Siapa tadi yang masuk? Harina.
1: Ya, betul.
3: Nah, Mak Berlian.
1: Baik.
3: Mak Dini, Mak Rosi, Bang Lukman. Sering lupa jalan sama Bang Lukman tu. Ya, siapa lagi ya?
1: Siapa
3: Bunda
1: lagi?
3: Permata. Ya, Nek Anjang. Makcik Endun. Ya. Semoga tegar selalu.
1: Amin.
3: Dalam itu... Dalam keadaan masih musibah masih berkabung kan?
1: Iyalah. Betul tuh.
3: Nah, fotokopi di aja di. Ya Pak Amja Yusuf, nah, lupa pula.
1: Iya, boleh.
3: Iya, Bang Udin, ya Bang Awang Janggut. Pak Umar ya, Bang Gapar. Siapa lagi Yusuf di Minang ya, Mas Prabu.
1: Betul.
3: Iya, Pak Demang, orang-orang tua kita kan. Yeah. Pak Ahmadi Batu 18.
1: Betul.
3: Ya untuk semua-semua lah dia.
1: Baik, boleh.
3: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mahmud yang berada di Ogan Hilir. Tetap bersama kami. Dari ada siapa kiranya di talian telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Mak.
4: Ya.
1: Apa khabar?
4: Abu baik, bu balik dari Kenduri.
1: Oh, Kenduri.
4: Ada tetangga meninggal 2 hari yang lalu. Malam ini makan 2.
1: Oh, macam tu.
4: Makan 1. Meninggalnya di Medan.
1: Oh, ya, di tanah rantau.
4: Di sana pesta saudara dia, ada acara pesta. Tinggal di sana dia, jadi anak dia bertiga tinggal di rumah dia di sini. Terbang semalam pagi langsung ke Medan.
1: Oh, macam tu.
4: Gung Matua Swegar, kalau ada orang yang dengar, yang kenal, tahulah orang tu. Kerja kantor Al-AJR kemarin dia. Dah pensiun, dah 2 tahun pensiun.
1: Iya, saya.
4: Mau balik, Mak. Pulak giginya, aduh, parah. Bantunlah satu, cuba.
1: Boleh, Mak, silakan.
4: Ikan bernama ikan pari.
1: Iya.
4: Beli nenas ke pengujan.
1: Iya, saya.
4: Hari dah 2 hari, panas. Hari ini pula hujan.
1: Alhamdulillah, hujan juga ya, Mak.
4: Ya, salam je fotokopi Bang Mahmud tadi aja sama fotokopi Pak Amza Yusuf ya di.
1: Baik, boleh.
4: Adi, Mak, selamat bertugas, selamat malam, sehat selalu.
1: Ya, boleh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlian kita, Mak. Lagu belum, Mak. Terlepas telajak saya dengan Mak. Assalamualaikum. Halo? Oh, Mak. Halo? Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Datang baru saya.
1: Eh, Bawang Janggut.
5: Apa khabar, Dik?
1: Alhamdulillah, khabar baik.
5: Amin.
1: Oh, lama orang banyak tercari-cari, terjenguk-jenguk, tintai-intai dengan Bang Awang. Mana tak masuk?
5: Angin kuat terus, Dik. Payah nak bersandar sampan.
1: Awak lah, jauh merempat dah.
5: Eh?
1: Jauh merempat.
5: Bukan jauh merempat, Dik.
1: Jadi?
5: Telantar.
1: Telantar. Bukan tercantas. Oh, Bang.
5: Ya, saya.
1: Telantar ke atau tercantas?
5: Ya. Halo?
1: Halo.
5: Kak Berlian tadi dia minta lagu ini, deh.
1: Lagu apa?
5: Dia minta lagu Main Apa Kampai, kata dia tadi.
1: Jangan, bahaya. Jangan barang cari.
5: Dia minta lagu Main Apa Kampai, deh.
1: Mak Inang Pula Kampai.
5: Kak Berlian tadi kan, deh. Nah, apa lupa minta lagu.
1: Iya.
5: Nah, itu aja tadi dia WA Bang Awang. Tadi dia minta lagu ini. Tolong sampaikan minta lagu Main Pulau Kampai, kata dia.
1: Oh, iya. Baiklah, nanti kami putarkan, ya.
5: Kalau Bang Awang minta lagu Setia Menanti aja lah, deh.
1: Daripada siapa?
5: Daripada Suara Tati Amanan.
1: Betul tak?
5: Betul, deh. Mantan kita lama, deh.
1: Oh, pula. Kadang paling pandai. Gitu, deh.
5: Mantan pemimpin kota dia.
1: Oh, betul juga. Aw.
5: Okey, sebab tak ada masa dia.
1: Hah?
5: Orang ganda tak ada masa.
1: Dah tidur agaknya.
5: Sudah tidur, baru dah 9:30 dah tidur dah.
1: Orang puas tercari-cari.
5: Terintai-intai dah.
1: Terintai-intai dengan Bang Awang mana. Tak berkabar bilang dengan
5: padahal dia. Padahal Bang Awang bukannya jauh dia. Dekat Pulau Los dia.
1: Pulau Los?
5: Ngintai darat saja dia.
1: Ya pula, kadang ya.
5: Nampak rumah dia kat darat.
1: Nampak?
5: Nampak, nak ke darat tersadai.
1: Macam tu. Yelah. Jadi apa kisah malam kita ni, Bang?
5: Ya, ginilah dia, nyambung-nyambung cerita yang sudah hilang.
1: Oh, macam tu pula, cerita siapa yang hilang sebenarnya?
5: Bang Awang lah.
1: Oh, ya. Yeah.
5: Dulu kan cerita lah baru, cerita lama. Hilang semua cerita tu. Jadi tinggal cerita baru.
1: Tinggal cerita baru je, eh?
5: Cerita baru sekeping hati yang luka, deh.
1: Sekeping hati yang luka.
5: Tak berlian tahu.
1: Kalau macam tu.
5: Tadi siapa Mahmud dia? Datang baru dia.
1: Ya.
5: Salam kenal lah Bang Mahmud. Dari mana dia? Indragiri Hulur?
1: Ogan Hilir.
5: Oh, Rokan Hilir.
1: Ogan Hilir, Palembang.
5: Dia Jambi ya. Yalah salam kenal saya dengan Mahmud dari Awang Janggut.
1: Bang Awang Janggut.
5: Mudah-mudahan dia datanglah ke Tanjung Pinang nanti. Karena Palembang dengan Tanjung Pinang itu bukannya jauh.
1: Bukan jauh, tak?
5: Kalau nak dituju lah.
1: Ya.
5: Apalagi di Senggarang. Kan salam saja tak ada pantun malam
1: ni. Tak apalah kami tu.
5: Kerana sampan buat tersadai jadi hilang pantun.
1: Ya, tak apa.
5: Kalau buat nenek manda. Buat nenek basi. Buat Kak Berlian. Tadi ya. Amza Yusof.
1: Boleh.
5: Mungkin bermasak.
1: Bang Udin belum lagi.
5: Kak Wir belum juga dah.
1: Ha?
5: Kak Wir belum.
1: Kak Wir asyik makan durian terus. Kita tengok lah.
5: Buat Kak Aida, Mama Dini, Kak Dia, Makcik Endan dengan Pak Abang. Semoga sihat selalu ya dia.
1: Boleh.
5: Kak Dang Merdu belum balik dia?
1: Belum.
5: Mak lama daripada kampung kat Dangah.
1: Oh, itulah iyalah, kita.
5: Pokoknya salam satu untuk semua lah dia. Mudah-mudahan iya, kita selalu kompak, selalu di udara dia.
1: Bang Awang?
5: Gitu aja lah dia.
1: Oh, Bang Awang?
5: Ya, saya.
1: Bang Awang tahu kan kisah Makcik Endon kan?
5: Tak tahu pulak.
1: Tok Abang telah pulang ke rahmatullah.
5: Innalillahi wa inna rajiun. Kapan dia?
1: Dah 2-3 hari lah.
5: Yeah. Aku nak buka radio terus tak tahu dia.
1: Itulah. Okay, kan arti bang-abang dah tahu.
5: Tak tahu dia betul lah ya.
1: Tak tahu memang. Yalah.
5: Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah.
1: Amin ya Allah. Adik. Kita doa yang terbaik lah ya.
5: Buat yang keluarga dia tinggalkan. Yeah. Sabarlah menghadapi cobaan hidup. Adik.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Itu aja lah dia, Bang Awang tak tahu dia bawa ini lah. Terima kasih lah dia atas informasinya dia.
1: Ya, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Awang tadi lagu Mak Berlian kita. Nampak belum dapat eh? Kita mencarikan lah nanti Mak lagu yang terbaik untuk Mak ya. Ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Terputus juga nampaknya. Mak, masuklah Mak kalau nak lagu. Nanti kami carikan lagu ya. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada yang ingin bergabung langsung saja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Baik, nanti lagu Mak Berlian kami carikan lagu Tak Seindah Wajah untuk Mak Berlian ya. Mudah-mudahan terhibur juga. Dan tentu tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
2: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Sarwa Aulia.
3: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
4: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Kepulauan Riau.
1: Panjang amanah bersama marwah.
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pendendam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai hati.

0: Barat, RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu masjid

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita, di dalam jiwa, di pusat sukma,

Sangat mahal biaya masjid di Badan. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak.

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa dikengkam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya, karena kiblatnya hanya batu berhala. Tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan, sehingga kakinya gagal berjalan. Maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya: syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudra gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid padan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti, yo bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas tengah turun harga?
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang, M.H. Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup, karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya. Menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridha Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau topurkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud. Duka deritamu bersujud, menjadilah engkau masjid.

0: Dasar Tenun Melayu.
1: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopek. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
2: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak M.H. Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya ber-

0: kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala yang bangkit begitu saja. Berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi, menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun, dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya, yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan! Demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguplah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan, dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriadi.
0: Apakah puisi-puisi ini, M.H. Ainun Najib? Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku, sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya? Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan,

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu, nengok tu. Aduh, kepulak foto gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan,

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah, nak.

hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak engkau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong MH Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, kurasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam jiwaku ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantau 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450561 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 1 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan nikmat Islam maupun nikmat iman hingga detik ini. Tak lupa pula salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara perempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dimanapun kalian berada, selalu kalian dan kita semua selalu diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan ceramah yang bertajuk Pentingnya Menuntut Ilmu. Saudara perempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sadar dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan pemahaman. Salah satunya betapa pentingnya menuntut ilmu sebagaimana telah diberikan contoh oleh Allah melalui firman pertama yang turun, bahwasannya Allah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Nah, bukannya membaca itu termasuk salah satu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti sesuatu, atau juga berasal dari kata allama yang berarti memberi tanda atau petunjuk, yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang banyak hal. Meski benar bahwa prioritas dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu iman dan Islam, serta ilmu mengenal Allah, namun umat Islam tidaklah boleh begitu saja mengabaikan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu diniyah, ilmu umum, matematika, fisika, IPA, dan lain sebagainya. Karena tanpa ilmu, umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat-umat lain di muka bumi ini. Saudara perempat yang dirahmati Allah, mencari ilmu tergolong ke dalam bentuk amalan yang tidak akan pernah terputus. Sejalan dengan anjuran mencari pengetahuan mulai dari buayan sampai liang lahat. Al-ilmu minal mahdi ilal lahdi, minal ahdi ilal lahdi. Itu dari buayan sampai liang lahat. Jadi amalan ini perlu dilakukan sepanjang hidup. Mencari pengetahuan tidak dibatasi untuk laki-laki saja maupun perempuan saja, melainkan wajib bagi keduanya, sebab pengetahuan akan mengantarkan pemiliknya pada kemuliaan dan kebahagiaan hidup. Oleh sebab itu, agama Islam menetapkan kewajiban bagi pemeluknya untuk senantiasa mencari pengetahuan, sehingga ketika kita menerapkan agama Islam dalam kehidupan yang lebih sempurna. Saudara perempat yang dirahmati oleh Allah, dengan ilmu kebahagiaan dunia, dengan ilmu kebahagiaan dunia senantiasa akan kita rasakan. Dengan ilmu juga kebahagiaan alam akhirat pun kita raih, sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Nah, semakin kita memiliki ilmu, maka kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita rangkuh. Begitu pula harapan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Oleh karena itu, saudara perempat yang dirahmati Allah, ilmu itu begitu sangat diutamakan. Apalagi bagi anak muda seperti kita yang masih sekolah ataupun kuliah. Nah, maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar. Sebab belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun masa depan bangsa ini berada di pundak kita, maka sebaiknya kita menuntut ilmu itu bersungguh-sungguh. Nah, saudara perempat sekalian, kenapa sih kita itu penting untuk mencari pengetahuan dan menuntut ilmu? Karena sebenarnya banyak alasan maupun manfaatnya dalam menuntut ilmu. Salah satunya agar kita terhindar dari kebodohan yang mungkin akan membuat kita akan lebih mudah ditipu. Nah, oleh sebab itu kita senantiasa terus menimba ilmu sedalam-dalamnya. Karena ada nih kalimat yang seperti ini, mungkin ini hanya istilah. Istilah katanya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan berarti kita harus ke negeri Cina untuk menuntut ilmu, tidak. Itu hanya kata kiasan. Maksudnya apa? Supaya kita ini menuntut ilmu itu tidak sudah menuntut ilmu, mungkin kita merasa cukup. Karena sejatinya ilmu itu tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan jika dibandingkan dengan seluruh lautan itu sebanyak apapun ilmu kita itu tidak akan cukup, karena ilmu itu memang terus mengalir. Begitu. And quotes of the day adalah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Saudara perempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan, maka tentu saja kita harus mau belajar, terus belajar dan terus-menerus mau mengaji dan mau menimba ilmu. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang ceramah pada subuh yang berbahagia ini tentang pentingnya menuntut ilmu. Saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan yang keluar dari lisan saya, karena sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dan ilmu yang saya sampaikan pada subuh ini bisa dicerna dan diamalkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

baiki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat, yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka,

ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Untuk menjamin terpenuhnya hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan adil, Indonesia memiliki berbagai ketentuan yang dikenal sebagai hukum kesehatan. Hukum kesehatan menjadi landasan dalam mengatur hak dan kewajiban masyarakat, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemerintah dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Secara sederhana, hukum kesehatan adalah kumpulan aturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, melindungi hak pasien, mendukung tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya sesuai standar, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Sistem imun atau daya tahan tubuh merupakan pertahanan alami yang melindungi tubuh dari berbagai penyebab penyakit seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ketika sistem imun bekerja dengan baik, tubuh lebih mampu melawan infeksi dan pulih dengan cepat. Karena itu, menjaga imunitas menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan kesehatan setiap hari. Salah satu cara utama menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah karena kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang mendukung fungsi sistem imun. Lengkapi juga dengan sumber protein seperti ikan, telur, daging, tanpa lemak, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Karena protein berperan dalam pembentukan sel-sel kekebalan tubuh. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Sudah berapa di mana saja berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam tazim, salam budaya dan salam hangat untuk pagi hari ini. Kita kembali bersua di awal bulan, tanggal 1 Juli tahun 2026. Saya Syahrudin Aznam yang bertugas untuk pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Segantang Lada Pagi, Kemilau Kepri, dengan ragam melumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Semoga awal bulan yang menyenangkan, awal bulan yang penuh pikiran yang positif, dan tentunya selalu berbuat baik. Karena berbuat baik ini merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang mampu memberikan dampak yang besar setiap perempat, baik itu bagi diri sendiri kita maupun juga orang lain. Kebaikan tidak selalu juga harus diwujudkan dalam hal-hal besar setiap perempat, ya. Senyuman yang tulus saja kepada orang-orang tercinta, kawan-kawan, keluarga, ya, ini juga bisa membantu orang lain juga untuk mendapatkan aura positif. Menghargai pendapat orang lain atau sekedar mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan menenangkan, ini juga merupakan bentuk kebaikan yang sangat berarti. Mulai pagi ini dengan hal-hal yang baik, insya Allah sepanjang hari juga akan dapat hal-hal yang terbaik. Selamat pagi.

101,3 MHz Penobat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tahun 2026. Nah, saudara perempat, hari Bayangkara atau hari Bayangkara ini diperingati setiap tanggal 1 Juli ya. Nah, tahun ini Polri memperingati HUT yang ke-80 atau Hari Bayangkara ke-80. Dan mengutip dari situs Humas Polri, HUT ke-80 Bayangkara atau Hari Bayangkara ke-80 ini mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Dan tema ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Mudah-mudahan semakin baik, semakin bagus insya Allah ya. Nah, salah satu kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara ini adalah zikir dan doa bersama di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dan kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri serta turut diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia secara virtual. Nah, zikir dan doa bersama ini digelar sebagai wujud rasa syukur sekaligus juga sarana memohon perlindungan dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Seluruh personel diajak merefleksikan kembali nilai-nilai Tribrata sebagai pedoman moral ya Polri untuk masyarakat. Mulai itu. Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmen untuk terus menjaga integritas dan juga memperkuat semangat pengabdian. Dan acara ini juga menjadi momen bagi jajaran Polri untuk memohon keberkahan dalam menjalankan amanah sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat.

101,3 MHz Penembar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, perilaku membaca merupakan kebiasaan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pengetahuan kita, memperluas wawasan serta membentuk pola pikir yang kritis. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk gemar membaca saja, tapi juga ini mampu untuk memilih bacaan yang berkualitas dan juga dapat dipercaya. Nah, membaca ini bukan sekedar kegiatan menghabiskan halaman demi halaman saja, tapi juga proses memahami informasi, menganalisis isi, dan juga mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Nah, perkembangan teknologi sekarang ini sudah mengubah ya perilaku baca masyarakat. Nah, kini bacaan itu tidak hanya tersedia dalam bentuk buku cetak, tapi juga melalui buku digital, artikel, jurnal, hingga media daring. Nah, kemudian akses ini juga jadi peluang ya untuk meningkatkan minat baca. Tapi masyarakat juga perlu lebih cermat ya dalam memilih dan memilah sumber informasi agar terhindar dari berita bohong atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, perilaku membaca yang baik ini akan melahirkan masyarakat yang lebih kritis, kreatif, dan terbuka terhadap berbagai gagasan baru. Nah, orang yang gemar membaca ini cenderung lebih mudah memahami perubahan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan tepat, serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Kamar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Tanjung Pinang ini terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui penguatan bank sampah. Upaya ini juga diwujudkan melalui kegiatan peningkatan pengelolaan bank sampah dan lomba daur ulang sampah yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang pada 30 Juni kemarin. Nah, Wali Kota Tanjung Pinang Pak Elis Darmansyah mengapresiasi peran para pegiat bank sampah yang dinilai sudah sangat berkontribusi mengurangi timbunan sampah sekaligus juga menghasilkan produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, pengelolaan sampah yang baik ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan kita, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Ali juga menegaskan pengelolaan sampah ini harus dimulai dari lingkungan rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Dan ingatkan juga pentingnya memahami jenis sampah yang mulai dari sampah organik yang dapat diolah jadi kompos, sampah non organik yang dapat didaur ulang, hingga limbah bahan berbahaya beracun yang memerlukan penanganan khusus. Kepala DLH Kota Tanjung Pinang Ahmad Yani mengatakan pihaknya ini akan terus memperkuat pembinaan terhadap bank sampah melalui pendampingan, pelatihan dan juga edukasi kepada masyarakat. Jadi langkah ini juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara berkelanjutan.
1: Assalamualaikum, Ci Ade. Oi, Ci Ade.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Mem-

0: Inilah dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.
1: Rombor FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, karakter yang baik merupakan fondasi penting dalam menjalani kehidupan. Kepandaian dan keterampilan memang sangat dibutuhkan, tapi tanpa karakter yang kuat, seseorang juga akan sulit memperoleh kepercayaan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan karena itu, pembentukan karakter perlu dimulai dari sejak dini dan terus dikembangkan sepanjang hayat. Karakter yang baik tercermin dalam sikap sehari-hari, yang menghargai orang lain serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai ini tidak terbentuk secara instan sedang berempat, melainkan itu melalui kebiasaan ya, yang dilakukan secara konsisten. Hal-hal sederhana seperti menepati janji, datang tepat waktu ya, bertutur kata sopan, dan juga menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, ini merupakan bagian dari pembentukan karakter. Nah, lingkungan keluarga menjadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan. Nah, selanjutnya sekolah, tempat kerja dan lingkungan masyarakat berperan juga memperkuat karakter melalui pendidikan, keteladanan dan juga pengalaman. Di era digital seperti sekarang, karakter juga tercermin dalam cara seseorang menggunakan media sosial. Bersikap santun saat berkomunikasi, menghormati perbedaan pendapat serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi adalah wujud karakter yang baik di ruang digital.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

utama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Berempat, maklumat yang pertama. Keadilan sosial menjadi salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang terus dijaga dan diperjuangkan di tengah perkembangan zaman. Tidak hanya menjadi bagian dari cita-cita bangsa, keadilan sosial juga merupakan fondasi untuk menciptakan kehidupan yang damai, sejahtera, dan saling menghargai di tengah keberagaman. Secara sederhana, keadilan sosial dapat dimaknai sebagai